sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Satu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental.

0: herbal biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kami, ajak anda untuk kita ikuti prosesi ataupun peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, langsung dari gedung Multiple Purpose LPP RRI Nabire.

0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami hadir kembali dari Aula Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Nabire. Setelah sebelumnya kita bersama-sama mengikuti rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di Aula LPP RRI Nabire peringatan HUT RRI yaitu penyulutan obor. Yang pertama akan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Koyao. Amakane. Amolongo. Marsina kaumo. Orosao. Nima witimi. Saipa. Wa. Kami menyapa dengan penuh kebanggaan Yang Terhormat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Papua Tengah, Bapak Martin Ukago SEMSI. Selamat pagi dan selamat datang. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Tengah atau yang mewakili, Komandan Korem 173 Praja Vira Braja atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Kabupaten Nabire, segenap unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Nabire bersama Ketua Jalasa Nastri Lanal Nabire, Kepala RRI Nabire, unsur TNI Polri, pimpinan OPD Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, Kepala BMKG Nabire, Manajer PT PLN UP3 Nabire atau yang mewakili, Kepala PT Pelni Cabang Nabire atau yang mewakili, Kepala KPPN Nabire atau yang mewakili, Ketua FKUB Papua Tengah, Kepala RSUD Nabire, Kepala BPS Nabire, Kepala Bulog Nabire, Pensiunan RRI Nabire, Pemerhati RRI Nabire, Ketua DWP RRI Nabire, para sponsor rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI memperingati Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Jumat 11 September 2026. Kita berikan tepuk tangan untuk itu semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar acara di hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga selesai, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kesediaan PDP Riko Gagana dari GMS untuk memimpin kita dalam doa.
1: Baik pendengar RRI, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, kegiatan diawali dengan mari doa yang akan dibawakan menurut kepercayaan atau agama Kristen Protestan.
2: Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kasih setiamu, rahmatmu kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan segala sehat dan segala baik ya Tuhan. Kami tahu karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh merayakan ya Tuhan 81 tahun HUT RRI. Kami tahu dan percaya semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. 81 penyertaan, 81 tahun Tuhan Engkau memakai RRI untuk terus menjadi saluran berkat bagi bangsa ini dan bagi daerah kami tercinta, Provinsi Papua Tengah, kota kami Nabire ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya tangan-Mu ya Tuhan yang selalu ada atas kami, memberkati setiap kami, terlebih khusus RRI Nabire ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, dengan berkat yang terbaik, biar kiranya RRI Nabire terus menjadi saluran berkat bagi kota ini ya Tuhan, bagi provinsi ini dan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap elemen yang ada di RRI Nabire, mulai dari pimpinannya ya Tuhan, bahkan seluruh staf anggota. Engkau berkati, memberikan berkat, damai sejahtera, memberikan ya Tuhan kesatuan, biar kiranya apa yang mereka kerjakan semuanya menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, mulai dari tingkat provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh jajarannya, bahkan tingkat kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya. Engkau memberkati, memberikan roh yang takut akan Allah atas mereka, sehingga setiap program, setiap kegiatan yang disusun, semua untuk kebaikan masyarakat yang ada di provinsi dan kabupaten ini. Bahkan TNI Polri ya Tuhan, yang berjaga-jaga atas kami, Engkau memberkati, memberikan hatimu, memberikan kasihmu, biar dimanapun mereka ada, Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala bahaya ya Tuhan, dan Engkau yang ada atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan setiap kegiatan kami, mulai dari awal sampai pertengahan dan akhir, kami taruh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar berjalan dengan segala baik dan dapat diselesaikan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
1: Pendengar, setelah doa yang menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan Radio Republik Indonesia baik, hingga mencapai usia ke-81 tahun, maka kita melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Jodefri Panjaitan.
0: Bapak Jodefri Panjaitan, ST.

0: 2026-2026 yang sudah sukses diselenggarakan oleh RRI Nabire.
1: Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Martin Ukago SEMC. Yang kami hormati Danrem 173 Praja Fira Braja atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Papua Tengah atau yang mewakili, Bapak Bupati Nabire dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Nabire. Yang kami hormati dan Lanal Nabire serta pimpinan TNI Polri Senabire dan Papua Tengah, Ibu Kepala LPP RRI Nabire, para pimpinan OPD, dan yang kami banggakan pensiunan RRI, Ketua Jala Senastri, Ketua Dharma Wanita RRI, dan juga para mitra kami serta sponsor dan juga seluruh yang hadir tamu undangan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tepat pada tanggal 11 September 2026. Dalam momentum ini, LPP RRI Nabire menghadirkan RRI Fest 2026, dan ini sudah kedua kalinya rangkaian seluruh kegiatan dituangkan dalam RRI Fest 2026 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekedar slogan, tetapi menjadi semangat untuk menghadirkan RRI yang semakin dekat, hadir di tengah-tengah masyarakat. Rangkaian RRI Fest telah diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu mulai dari lomba internal, apel gabungan, aksi bersih Pantai Nabire, senam sehat di Car Free Day, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, gerakan pangan murah, dan donor darah, hingga Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Seluruh kegiatan kami hadirkan dengan satu tujuan, yaitu membangun kebersamaan, memperkuat kepedulian, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, TNI Polri, seluruh instansi atau OPD terkait, sponsor dan juga mitra, serta komunitas dan pelaku UMKM dan masyarakat Nabire yang sudah turut berperan serta dalam RRI Fest 2026. Semoga semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa terus kita semangati untuk bagaimana RRI bisa berdampak di masyarakat. Demikian laporan panitia saya sampaikan. Dan atas nama panitia saya ucapkan terima kasih dan selesai.
2: Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Bung Jodefri Pandjaitan ST. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan dan mengikuti ucapan selamat datang oleh Kepala RRI Nabire kepada yang kami hormati Ibu Surya Salib SAPMSI, disilakan.

0: Mendengar rangkaian acara berikutnya adalah ucapan selamat datang dari Kepala LPPR RI Nabire, Ibu Surya Estalip, SAP MSI, yang akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan juga peserta yang hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Juga Pak Kapolda atau yang mewakili, para Forkopinda Provinsi, Pak Bupati atau yang mewakili, kemudian juga bersama Forkopinda Kabupaten dan para pimpinan TNI Polri, juga Ibu Jala Salastri, terima kasih sudah bersama-sama kami juga, para kepala badan, para pimpinan di daerah Kabupaten Nabire, kemudian para mitra kami, dan juga lebih khususnya lagi adalah orang tua kami, para pensiunan RRI yang alhamdulillah sehat-sehat ya mama, bapak ya. Ya, saya terharu melihat orang tua kami masih bergabung di momen 11 September. Kemudian ibu-ibu Dharma Wanita yang juga sudah mendukung para suaminya. Bekerja di RRI Pak Gubernur memang tidak mudah, bahkan hari libur pun mereka masuk, Lebaran ataupun Natal mereka tetap bergerak untuk maju. Dan pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia, RRI menyelenggarakan upacara dan penyulutan obor. Penyulutan obor ini adalah momen yang sangat sakral bagi kami, sehingga triprasetya yang ada di dalam dada kami ini adalah mengingatkan kembali ikhtiar kami yang terkandung untuk keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema yang kami ambil secara serentak adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire, dan saat ini di Nabire maksudnya, saat ini kami sementara merintis Pak Gubernur adalah RRI Stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan para mitra kami, mitra terbaik, pihak TNI Polri, juga mitra swasta, semuanya kami ucapkan terima kasih. Kami di sini tidak ada arti apa-apa tanpa bantuan dan kerjasama dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan RRI Nabire Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah. Kami bawa terus. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk bisa menyampaikan sambutan sebelum kita masuk ke prosesi penyulutan obor secara serentak yang dipandu oleh Direktur Utama di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom.
0: Pendengar itulah tadi ucapan selamat datang dari
2: baik.
0: Ibu
2: Kepala RRI. Kami ucapkan terima kasih
0: RRI
2: kepada
0: RRI.
2: Kepala RRI Nabire
0: SAP MSI.
2: Ini menjadi kekuatan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam semangat sinergi kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Papua Tengah. Kepada yang terhormat, Bapak Martin Ukago, SE, MSI, disilahkan.

0: Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, permohonan maaf disampaikan oleh Bapak Gubernur karena Bapak Gubernur posisi hari ini ada di luar daerah, sehingga kami diperintahkan untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Sambutan Gubernur Papua Tengah pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima salam dari 8 kabupaten, Koyau, Orosao, Amolonggo, Amakanie, Wiwao, Nimawa Witimi, Saipa, Kinaonak, Koyau. Wah. Puji dan syukur kita memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan baik. Maka pada kesempatan ini saya menyapa yang saya hormati Kepala LPP RI RRI Nabire beserta seluruh jajaran, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI Nabire RRI yang mengikuti rangkaian kegiatan secara nasional, para pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, insan pers dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI, serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tuhan baik sehingga kita semua ada di sini. Untuk itu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kuasanya maka pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia, khususnya LPP RRI Nabire. 81 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menjaga persatuan dan menyampaikan informasi, memberikan pendidikan, menghadirkan hiburan, serta menjadi suara masyarakat di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tema hari ulang tahun ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini sangat relevan dengan peran RRI sebagai media publik. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, benar, berimbang, dan dapat dipercaya. RRI memiliki tanggung jawab yang penting untuk menjaga ruang publik tetap sehat, menangkal informasi palsu, dan memberikan informasi yang membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan serta perkembangan pembangunan. Bagi Papua Tengah, keberadaan RRI juga sangat strategis karena wilayah kita memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam. RRI dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Hadirin yang saya hormati, saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan berbasis data. Kritik yang baik akan membantu pemerintah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena itu saya berharap kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan RRI terus diperkuat dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme jurnalistik. Hadirin yang berbahagia, di usia 81 ini, RRI harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Transportasi digital harus diperkuat agar RRI tetap dekat dengan generasi muda dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform. Namun apapun teknologinya, satu hal yang harus tetap dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Sekali lagi saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, mencerdaskan, dan memberikan harapan bagi masyarakat. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi media publik yang terpercaya dan mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dan terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tertanda Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Sekian. Tuhan memberkati RRI Nabire, Tuhan memberkati masyarakat Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua. Sekian.
1: Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Bapak Martin Ukago, SEMSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia, dan mohon untuk Bapak Ibu di dalam ruangan ini untuk tetap tenang dan hikmat selama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI berlangsung.
2: Wow, umurnya sudah banyak sekali ya, walaupun usianya sudah sepuh. Tapi
3: pendengar RRI, kita kini memasuki bagian yang sangat dinantikan dalam rangkaian kegiatan pagi hari ini. Setelah tadi ada laporan panitia, ucapan selamat datang kepala LPP RRI Nabire dan sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah, selanjutnya kita akan menuju pada prosesi penyulutan obor Tri Prasetya 81 Radio Republik Indonesia.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: direktur utama LPPR.
1: Baik, Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Demikian telah kita ikuti bersama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu adalah pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Kita berbahagia bersama-sama. Boleh saya minta Bapak Ibu untuk kita bernyanyi bersama-sama dan kita bersemangat untuk hari ulang tahun RRI ke-81. Boleh saya minta lagunya, lagu selamat ulang tahun, dan boleh teman-teman panitia ya bisa meletakkan kue dan tumpeng ya di hadapan Bapak Ibu untuk kita akan melaksanakan prosesi potong tumpeng bersama. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Papua Tengah, Bapak Martin Ukago SEMSI, yang telah hadir bersama-sama dengan kami di siang hari ini. Dan sekali lagi, jika mohon izin Bapak, jika ada hal yang ingin diselesaikan atau kegiatan lainnya, kami persilahkan untuk Bapak bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang masih ingin tetap berada di tempat ini, kami juga persilahkan untuk mengikuti acara selanjutnya. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Papua Tengah, Bapak Martin Ukago SEMSI.
2: Pendengar, itulah tadi api telah menyala yang menjadi tanda bahwa nyala obor HUT.
1: Baik, mohon izin kita foto bersama terlebih dahulu dikarenakan Bapak Martin Ukago akan melanjutkan kegiatan lainnya. Mohon izin bagi Kepala LPPR RI Nabire bersama dengan tamu undangan lainnya, silakan. Dan juga Bapak Martin Ukago selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan panggung untuk foto bersama.

0: Baik pendengar, kami ulangi bahwa nyala obor HUT ke-81 RRI
1: baik.
0: Menjadi simbol semangat yang terus hidup
1: ya,
0: dan
1: Bapak
0: semangat
1: Ibu.
0: Yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk semangat boleh. Yang terus menjaga eksistensi
1: Oke.
0: Radio
1: Saya
0: Republik
1: pandu,
0: Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik
1: kali, pertama,
0: dan semangat
1: satu,
0: untuk terus memberikan
1: dua,
0: pelayanan informasi
1: tiga.
0: Kepada masyarakat
1: lagi,
0: Indonesia.
1: Satu,
0: dari Nabire
1: dua,
0: Papua Tengah, kita menjadi
1: tiga.
0: Bagian dari momen
1: Menijin
0: yang berlangsung secara serentak bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Satu semangat, satu
1: kali,
0: pengabdian,
1: dua,
0: satu Indonesia.
1: Tiga. Sekali lagi,
0: dan saya
1: satu,
0: reporter hari ini
1: Nova
0: Priyana
1: pamit
0: undur diri beserta kru atau kerabat kerja yang bertugas. Ada penanggung
1: baik,
0: jawab Kepala LPP RRI Nabire, produser Ketua Tim Pemberitaan, pengarah
1: tiga.
0: Acara Arnold Saudia, pengarah teknik Ketua
1: dua,
0: Tim TMB
1: tiga.
0: Ini ada dari tim TMB, operator studio
1: Kreatur
0: Dinas Penyiar Pro 1 Immanuel Samberi, unit manager ada Rafael Newan. Dan kami pamit undur diri dari RRI Nabire. Terima kasih, kembali ke studio.
1: Oke, okay. Baik, mohon izin pimpinan berkenan menerima, ya Bapak Mewakili Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak Martin Hukago berkenan menerima potongan kue memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Boleh silakan mungkin lagu Selamat Ulang Tahun sekali lagi untuk kita semua, boleh kita tepuk tangan bersama-sama. Ya, dan potongan pertama ini langsung saja dipotong oleh Kepala RRI.

0: Terima kasih Ibu, kue ini kami atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini atas nama Gubernur Papua Tengah, kami memberikan kue ini kepada Ibu sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah dilaksanakan. Kemudian sekaligus Ibu mendoakan kepada karyawan RRI supaya apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pensiunan terus dipertahankan oleh generasi muda sehingga Papua Tengah kita bangun bersama Indonesia. Terima kasih kepada Ibu, kami persilakan kue ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu yang telah mengabdi dan sudah pensiun tentu akan diberkati oleh Tuhan bersama generasi muda RRI sehingga Indonesia menjadi berkat Tuhan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Martin Ukago SMSI. Dan kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan lanjutkan kembali. Dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Papua Tengah, Bapak Martin Ukago SMSI. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang lain kami persilakan untuk dapat duduk kembali ke tempat masing-masing.

0: Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun dan juga tumpeng ya. Nanti mohon izin teman-teman panitia bisa mengatur tumpengnya di hadapan Bapak Ibu, dan akan diberikan juga nanti kepada karyawan senior, yang paling senior di RRI Nabire, dan juga karyawan termuda. Ya, silakan kami undang Kepala RRI Nabire bersama dengan Kepala Tata Usaha, silakan Bapak John Basik-Basik.
1: Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, Ainus, Anadola, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita

memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan.

yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, pengelolaan obor dinilai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
2: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
2: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
2: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putih yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori.

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: saat
0: ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: pejabat saya, Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
2: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
3: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPK RI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Namanya os begini kayaknya, agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
2: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Zepiandi dan diperankan oleh aktor Alvaradi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita

Dan kau, kau mau mengkhianati mereka. Setan, enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku. Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, penjara tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos ke depan. Oh, aku tinggal sini.

kepadamu, hidup dengan penuh ketakutan, berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada saudara berkelanda, dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Alguma seguinte está no meu notebook. Ata mulher me colocou para a de mim. Vai abrir uma ligada. Outro minuto. Grande para a sua. E vai a dura. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Satu, dua, tiga.
1: Baik pendengar, kita ikuti siaran sholat silang Jumat dari Masjid Al-Mujirin Nabarua dengan reporter Hari Gunawan. Kita persilahkan.
2: Ya, terima kasih rekan-rekan di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam siaran langsung sholat Jumat. Insyaallah kali ini dari Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Nabarua, Nabire, Papua Tengah. Dan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 11 September 2026. Pendengar, kami ajak Anda untuk kita dengarkan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh pengurus masjid Al-Mujirin, Kelurahan Nabarua Nabir.
3: Dan saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian yang di Batu agar jangan bermain-main, karena sebentar lagi jemaat kita mulai. Adik-adik yang di belakang, jangan tidur-tidur di masjid. Ini sudah Jumatan ini, pejumatan. Adik-adik, jangan ada tidur-tidur itu di belakang. Ya. Coba adik-adik, ini sudah mau Jumatan, masih mau tidur-tidur lagi. Dan kepada jamaah yang masih ada di luar masjid, agar bergegas masuk ke dalam masjid karena acara Jumat akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan serta nikmat Islam sehingga kita bisa datang di masjid guna menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita harapkan bisa mengaku kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik ke atas mimbar, saya mewakili DKM Al-Muhajirin menyampaikan beberapa penyampaian dan berupa undangan. Penyampaian pertama mengenai saldo kas Masjid Al-Muhajirin tertanggal 4 September 2026. Saldo awal sebesar Rp184.141.000. Rp184.141.000. Kemudian pemasukan Jumat kemarin atau satu minggu terakhir, infak masjid sebesar Rp7.700.000. Kemudian infak siar sebesar Rp1.300.000. Sehingga total pemasukan sebesar Rp9.000.000. Kemudian untuk pengeluaran satu minggu terakhir ini sebesar Rp665.000. Sehingga total kas sampai dengan hari ini sebesar Rp292.476.000. Rp192.476.000. Itulah kas keadaan kas Masjid Al-Muhajirin sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal dan sedekah jemaah sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ini bersifat undangan, disampaikan kepada jemaah Al-Muhajirin dan sekitarnya bahwa dari DKM Al-Muhajirin akan melaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 13 September 2026 pada pukul 19.30 atau pada Isya. Untuk penceramah adalah Ustaz Dr. Abdul Rahim SSJ MHI. Jadi sekali lagi diingatkan kepada jemaah bahwa DKM Al-Muhajirin akan melaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita laksanakan pada hari Ahad tanggal 13 September 2026 pada pukul 19.30 atau jam 7.30 setelah bada Isya. Demikian pemberitahuan dan bersifat undangan untuk jamaah sekalian. Dan kemudian catatan untuk setiap kepala keluarga atau keluarga bisa membawa minimal 3 ember. Dan setelah itu akan diberikan satu buah kupon. Jadi diharapkan kepada jamaah masing-masing keluarga bisa membawa 3 buah ember hias, kemudian dikasih kupon satu. Ya, karena mengingat seperti tahun-tahun sebelumnya, ya mungkin kita bisa melihat biasa ada yang kurang atau bagaimana, sehingga ini kita naikkan jadi 3. Ya mudah-mudahan saja semua bisa ya terbagi dan bisa mendapatkan semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian pengumuman yang berikut, kita memasuki acara Jumat, bahwa yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini adalah Ustaz Harun Al-Rasid. Kemudian imam masjid pada Jumat siang hari ini adalah Ustaz Muhammad Rifki Farid Ilyas Esos. Dan yang bertindak sebagai muajin adalah saudara Muhammad Akbar. Demikian yang kami perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tak henti-hentinya masih memberikan kita nikmat-Nya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan maupun nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dapat kembali bertatap muka di masjid kita yang penuh mubarakah ini, guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain, minal zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ini kami selaku khatib tak henti-hentinya berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada manusia untuk menempuh dua buah jalan, yaitu jalan hidayah yang berupa Islam dan jalan dalalah atau jalan kesesatan. Di dalam Quran surah Al-An'am, Allah berfirman pada ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wa man yurid an yadhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa'i kadhalika yaj'alullah. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jalan kesyukuran dan jalan kekufuran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Insan ayat 3 yang berbunyi,

Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sedangkan di dalam Quran surah Asy-Syams ayat ke-8, kedua jalan tersebut disebut dengan jalan takwa dan jalan fujur. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut tadi dengan seksama. Pada Quran surah Al-An'am ayat 125 tadi telah disebutkan bahwasanya orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka orang tersebut memiliki hati yang lapang untuk menerima Islam. Begitupun sebaliknya, orang yang dikehendaki mendapatkan kesesatan, maka hatinya sesak lagi sempit dalam menerima Islam. Kedalam ayat tersebut, Allah menggunakan istilah haraj untuk menunjukkan kesempitan dalam hati orang yang tidak diberikan hidayah. Kata haraj dapat diibaratkan sebuah pohon yang ada di tengah-tengah perimbunan pohon yang lain, sehingga tidak dapat ditembus oleh orang. Demikian juga orang yang hatinya ada haraj, maka hidayah tidak dapat menembus hatinya. Pada Quran surah Al-Insan ayat 3 juga disebutkan bahwa orang-orang yang diberikan hidayah, yang lapang hatinya dan juga menerima Islam sehingga menjadi orang yang bertakwa, disebut dengan sebutan orang yang bersyukur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia telah diberikan banyak kenikmatan dan kemudahan dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak memberikan berbagai anugerah kepada kita, yang apabila kita berusaha untuk menghitungnya, maka pastilah kita tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila nikmat itu disikapi dengan cara bersyukur kepadanya. Dan di antara bentuk-bentuk kesyukuran itu adalah kelapangan hati dalam menerima Islam. Bersamaan dengan hati yang lapang menerima Islam tersebut, maka diikuti juga satu sikap yang lain, yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan fujur, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan kefasikan. Inilah makna bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna takwa itu sendiri, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua jalan, baik jalan hidayah maupun jalan kesesatan, itu telah dibentangkan di depan kita. Maka pertanyaannya adalah, jalan manakah yang akan kita tempuh? Jalan hidayah, syukur dan takwa, ataukah jalan kesesatan, kufur dan fujur? Maka pandai-pandailah kita dalam memilih jalan yang membawa kebahagiaan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Maka dalam konteks ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk bagaimana cara agar kita mampu memilih jalan hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kunci agar kita mampu dan mempunyai kekuatan untuk selalu mengambil jalan hidayah adalah dengan mensucikan jiwa kita. Karena jiwa yang suci itu akan selalu dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Jiwa yang suci itu akan dapat melihat sesuatu yang jelas karena mendapatkan pancaran dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah." Berhati-hatilah kalian dengan firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi.
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidup bersama orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa

Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah kami kerjakan dan kami harapkan di siang hari ini dapat diterima di sisi Allah dengan sempurna. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.

اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: Ya, pendengar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin Nabarwa Nabire telah selesai. Khotib Ustadz Harun Al-Rosyid dalam khutbahnya menyampaikan tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pilihan kepada umat manusia dalam kehidupan ini. Kehidupan di dunia ini ada dua pilihan, yaitu pilihan di jalan yang diberikan oleh Allah hidayah, dan pilihan kedua adalah jalan kesesatan. Seseorang yang lapang hatinya, menurut Khotib Ustadz Harun Al-Rosyid, seseorang yang lapang hatinya maka dia akan memilih menerima Islam, ya, dan menjauhi segala perbuatan maksiat, menjauhi dosa, sehingga seseorang itu amal ibadahnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang kedua adalah seseorang yang memilih jalan kesesatan, yang mana jalan kesesatan ini jalan yang memang dipilih seseorang tersebut karena orang tersebut melakukan berbagai hal-hal atau perbuatan maksiat, ya, karena hatinya yang sempit tidak menerima Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Nabarwa Nabire Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR RI Nabire Surya S. Talib, kru Obiven Abjan Adam serta Sulis Irjanto dan reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda ikuti bersama rekan-rekan kami di studio Pursatu RRI Nabire, Jalan Merdeka 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pursatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pursatu RRI Nabire.

0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire siang ini.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari siaran langsung sholat Jumat hari ini dari Masjid Al-Muhajirin Abarwal bersama dengan rekan reporter Hari Gunawan dan rekan-rekan teknik Obiven kami ada Muhammad Abjan dan juga Sulis Irjayanto. Pendengar, Anda bergabung bersama kami kembali di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengudara melalui pemancar FM 97.6 dan 96.8 MHz. Pendengar, rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga kita nantikan bersama dinamika olahraga yang kami delay dari programatika. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat berapa saja siang hari ini yang tengah beribadah, selamat beribadah ya, sholat Jumat. Hati-hati dalam perjalanan, selamat kembali pulang ke rumah. Dan juga untuk Anda semuanya yang memang di hari ini memiliki banyak kegiatan rutinitas tugas tanggung jawab ya, semoga dapat terselesaikan dengan baik. Yang berdagang, yang melaut ya, yang berkebun, yang bertani, semuanya tetap semangat. Dagangannya juga laris manis ya, mama, bapak, kakak, adik di pasar-pasar tradisional, dorang semua, mungkin kakak dorang yang ada di perjalanan, entah kemana bertujuan, hati-hati dalam perjalanan, tiba dengan selamat di tempat tujuan Anda masing-masing. Yang tengah menikmati santap siang bersama, selamat menikmati santap siang bersama dengan keluarga, rekan-rekan, teman-teman, atau mungkin ya, juga untuk Anda sendiri. Cuaca di luar sana saya rasa tidak terlalu panas, tapi tidak hujan juga ya. Pas ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat siang saja. Jangan kemana-mana pendengar, bagi Anda umat muslimin dan muslimat, rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional atau Dinamika Olahraga yang kami rilis dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest, individually.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol ke-4 pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. I can never go first now.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga

0: seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikva Gallery, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak Papua. Banyak sekali ukiran-ukiran dan pernak

0: pernik yang dijual di sini seperti apa dan apa saja yang dijual, kemudian perjalanan dari Pikva Gallery ini seperti apa. Seperti yang juga Anda lihat saat ini yang saya gunakan, ini adalah produk atau salah satu produk dari Pikva Gallery, yaitu asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak. Ya, dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya? Langsung saja kita simak bersama, ini dia potensi daerah RRI Biak bersama Pikva Gallery.
1: Pikva Gallery Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak. Beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
2: Kami sudah dari tahun 2020, kita sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris.
3: Ya, lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
2: Iya,
3: ya?
2: Puji Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada kapal yacht yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke dia, kami mempromosikan produk-produk dia ke luar negeri lewat mereka.
3: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
0: Iya. Kakak Nunung, di Pikva Gallery ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
2: Baik, kami di Pikva Gallery menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sarak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
3: Ya, mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
2: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta, itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
3: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
2: Baik, perlu diketahui Pikva Gallery ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Pikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Pikva Gallery. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
3: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
2: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim ya. Kalau misalnya di bulan Agustus, paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya, di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
3: Ya.
2: Baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi memang suka dengan kerajinan tangan, dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar, tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
0: Pendengar pemirsa RRI Net, itu dia, kita sudah saksikan bersama potensi daerah Pikva Gallery yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
4: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Antara lain di bidang kelautan dan perikanan. Wilayah Sorong Selatan dikenal memiliki potensi beragam jenis ikan, udang, dan kepiting. Melihat potensi yang ada ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Richard David Naite.
6: Kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan benih ikan. Itu bagian dari subkegiatan kalau di dokumen anggaran namanya penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi saprodi. Nah, saprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air dan sebagainya. Nah, hari ini kita yang kita laksanakan adalah pembagian bantuan benih ikan kepada masyarakat.
7: Terkait jenis benih ikan ini, ikan apa nih, Pak?
6: Nah, benih ikan yang hari ini kita bagi itu terdiri dari dua jenis, benih ikan lele dan nila. Nah, jumlahnya itu masing-masing kalau tidak salah ingat di kontrak ya, itu lele, benih ikan lele 17.000, benih ikan nila 17.000.
7: Nah, kita sasarannya kemana ini?
6: Sasaran bantuan ini untuk masyarakat orang asli Papua khusus, karena ini bersumber dari dana otonomi khusus, dana otsus SG. Jadi semuanya kita bagi untuk pembudidayaan orang asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan pada beberapa distrik yang terdapat pembudidayaan seperti distrik Mosuaren, Wayer, Timinabuan, Seremuk, Saipi, Sawiat. Harapan kita ujung-ujungnya memang kita berharap sekali bahwa ada tercipta kemandirian. Jadi selama ini masyarakat khusus pembudidaya kita, pembudidaya kecil memang masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah. Itu kenyataan yang ada. Nah, kita mengupayakan terus melalui pendampingan-pendampingan supaya usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menuju kemandirian, karena memang itu yang paling penting. Tidak selamanya masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah untuk usahanya.
5: Meskipun... Pendengar dan pemirsa RRI Net, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Petronella Krenak dan Wakil Bupati Yohan Bodori, yakni memberdayakan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor termasuk sektor perikanan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi dari HUT RRI, Direktur Utama RRI I. Hindrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hindrasmo menyebut sepanjang 2025 RRI telah menghasilkan lebih dari 100.000 berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hindrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberikan dampak. Lalu juga disebutkan RRI masih terus perlu meningkatkan kualitas siaran dan konten multiplatform lainnya. Langkah itu diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Upaya meningkatkan dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi bertujuan meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Perubahan tersebut dipengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang semakin berkembang. Kondisi itu membuat RRI perlu memperkuat kompetensi angkasawan-angkasawatinya untuk menghadapi perubahan tersebut. RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hindrasmo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hindrasmo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu juga LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor dibawa wanita yang memakai baju adat Melayu tersebut. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Bahsin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Ada warisan leluhur Nendit Sakmas yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Kei, tetapi dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berbasis budaya dan juga kekuatan pembangunan daerah. Bersama reporter Ibnu Rahareng.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Kei, tersimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kei bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu sosok penting dalam sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Kei adalah Nendit Sakmas. Ikuti saya Ibnu Rahareng dan kameramen Muhammad Arif dalam potensi daerah Kei dan warisan leluhur Nendit Sakmas.
4: Saudara, dalam berbagai kisah leluhur masyarakat Kei, Nendit Sakmas dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah, adat dan kehidupan sosial masyarakat Kei. Warisan leluhur tersebut tidak hanya hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Kei. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum adat Larvul Ngabal, yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antar manusia, menjaga kehormatan, menciptakan kedamaian, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, gotong royong dan penyelesaian persoalan secara damai menjadi kekuatan budaya yang hingga kini masih relevan. Warisan Nendit Sakmas juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya. Hal ini diwujudkan dalam peringatan Hari Nendit Sakmas pada setiap tanggal 7 September, diawali dengan ziarah ke makam Rat Hoivur di Womarer Ohoiletvuan. Di tempat ini bersemayam seorang leluhur Kei, sebagaimana dijelaskan Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun.
5: Ada selat di depan ini, namanya Selat Cerbai. Cerbainya karena dikeikan, jadi Selat Cerbai. Sebenarnya namanya Selat Surabaya sebenarnya. Jadi pada kerajaan Majapahit lalu menghantarkan dua orang yang datang ke sini yang namanya Tutut Uyghur. Tutut Uyghur itu melahirkan beberapa orang putra putri. Di antara satunya adalah yang namanya Cicak Mas.
4: Pendengar dan pemirsa, kisah leluhur, situs-situs bersejarah, hukum adat, tradisi, bahasa, kesenian, hingga kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan cerita dan identitas sebuah peradaban. Potensi itu semakin kuat karena Kepulauan Kei memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih, laut yang jernih, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai tradisi lokal menjadi modal besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangan potensi daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang tidak kalah penting adalah menjaga identitas dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Generasi muda KEI memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari, dan meneruskan warisan tersebut agar tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Sebab budaya bukan hanya peninggalan yang harus disimpan, tetapi juga kekuatan yang dapat menjadi modal pembangunan masa kini dan masa depan. Berikut ungkapan bangga perempuan KEI yang juga seorang pemerhati budaya sekaligus pemilik sanggar seni Nendit Sakmas Ohoy Wain, Kecamatan KEI Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Aloisia Yavlean.
6: Harapan saya agar kita generasi penerus ini selalu ada dan patuh akan Ahmad Eri Ngebal sebagai Nendit Sakmas sudah berupaya dengan perjalanan yang begitu jauh menemui almarhum, bertemu dengan Ahmad Eri Sutra dan Kebutan Besung di tempat ini dan meneruskan hukum adat ini agar tetap terpatri dalam diri kita masyarakat di mana saja berada.
4: Kisah Nendit Sakmas pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang leluhur. Ia menjadi pintu untuk memahami bagaimana masyarakat KEI membangun hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan tanah leluhurnya. Dari warisan leluhur, KEI memiliki modal besar untuk memperkenalkan jati dirinya kepada Indonesia, bahkan dunia.
3: Demikian sekelumit tentang KEI dengan kekayaan budaya, dengan warisan leluhur dari Nendit Sakmas. Saya Ibnu Rahareng, kameramen Muhammad Arif. Sampai jumpa.
2: Kita ke Toli-Toli, ada buah durian di daerah Kabupaten Toli-Toli yang ramai diserbu pembeli dan menjadi salah satu buah yang tengah naik daun bersama reporter Martina.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, langsung dari Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di kompleks Kampung Pajala, Kelurahan Baru. Dan di sini adalah tempat di mana para pelaku UMKM berjualan, mulai dari menjual buah-buahan, kemudian berbagai aneka ragam makanan dan minuman. Dan saat ini Kabupaten Toli-Toli lagi banyak sekali panen durian. Dan saat ini Anda bisa melihat juga di belakang kami ada durian yang sudah tersedia dan sapa masyarakat yang mau beli dan tentunya bisa datang langsung ke Kampung Pajala. Dan untuk mengetahui sejauh mana potensi durian di Kabupaten Toli-Toli, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lolo ya. Ya, nama lengkapnya Pak?
8: Lolo Gau.
7: Ya, Bapak Lolo Gau. Nah, Pak Lolo, ini kan banyak potensi daerah mulai dari mungkin langsat, rambutan, tapi kenapa mau memilih durian ini untuk dijual kembali?
8: Nah, ini lebih cepat lakunya saat ini, ya. Ya.
7: Mungkin untuk jenis durian apa saja yang dijual?
8: Ada montong saja sama lokal. Itu ya, aja, ya. Dua macam ya.
7: Iya. Kemudian yang paling disukai oleh masyarakat jenis apa ini?
8: Lokal, yang mentega.
7: Yang mentega ya?
8: Ya.
7: Ini kalau dijual ini berapa ini Pak? Kalau untuk mentega berapa?
8: Ada 300, kadang 50 per biji.
7: Yang paling mahal ini jenis apa ini Pak?
8: Montong.
7: Montong ya? Ini duriannya ini berasal dari mana saja ini Pak?
8: Ada dari Ladengga, Malangga, Bajugan, banyak.
7: Banyak ya?
8: Satu Toli-Toli berbuah semua kayaknya.
7: Iya. Mungkin Pak sudah dari kapan ini Pak jualan sebagai penjual durian?
8: Sudah sekitar satu tahunan mungkin di sini ya.
7: Iya. Kemudian Pak, mungkin dari penjualan ini dari jam berapa sampai jam berapa jualannya?
8: 24 jam.
7: Oh, 24 jam Pak ya?
8: Iya.
7: Ya, mungkin kalau untuk variasi harga ini Pak, mungkin masyarakat tetap beli ya walaupun mungkin mahal.
8: Ya, enggak, agak murah sekarang.
7: Agak murah.
8: Mulai dari 5.000 sampai yang 25.000.
7: Bisa ditunjukkan Pak seperti yang
8: bisa.
7: Mana? Yang mana Pak 5.000?
8: Kayak ini 5.000-nya.
7: Wah. Ya, jadi pemirsa dan juga pendengar ini dihargai 5.000 ya. Ya. Ya, jadi kalau masyarakat yang memang mau coba-coba bisa dibeli ya harga.
8: Bisa. Pokoknya sudah ekonomis harganya.
7: Iya.
8: Sudah 5.000-an.
7: 5.000-an ya.
8: Iya.
7: Mulai dari 5.000 sampai
8: 25.000.
7: 25.000 ya. Yang paling mahal tadi, Pak?
8: 50.000.
7: 50.000 ya.
8: Iya.
7: Pak, kemudian kalau boleh tahu ini Pak mungkin pendapatan seharian, Pak?
8: Paling 200-300an saja per hari bersihnya.
7: 200-300an ya.
8: Iya.
7: Baik, terakhir Pak Lowo, apa yang menjadi harapan Bapak mungkin bagi pemerintah maupun bagi masyarakat?
8: Kalau saya tidak berharap siapa-apa, cuman saya sudah terima kasih sama Delha karena diizinkan saya jualan di sini, itu saja. Saya tidak berharap sama yang lain-lain.
7: Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Lolo terkait dengan potensi durian dan harapan kita bersama dengan adanya perkebunan durian Kabupaten Toli-Toli bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh petani perkebun maupun juga sebagai pedagang durian ya. Dan langsung dari Kabupaten Toli-Toli dan inilah potensi daerah dari Toli-Toli.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 11 September. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit nasional bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia. Menurut Arifah, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berkontribusi besar dalam terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan devisa negara. Berikut keterangannya.
2: Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, maupun penguatan kesejahteraan masyarakat.
1: Arifah juga mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar di sepanjang rantai nilai industri kelapa sawit. Namun, perempuan juga masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya, pengembangan kapasitas, perlindungan ketenaga kerjaan, dan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Arifah juga menilai kesetaraan gender bukan sekedar persoalan sosial, tetapi juga bagian penting dari strategis pembangunan nasional. Menurut Arifah, keterlibatan perempuan secara setara dapat mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelapa sawit di Indonesia. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertigaan ini terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto mengatakan produksi cabai rawit September mencapai sekitar 119 ribu ton. Namun persebaran produksi yang tidak merata membuat sejumlah daerah masih mengalami kenaikan harga. Bersama reporter Alfred Tuter.
3: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan Sudi Mardianto mengatakan Kementan mendorong kerjasama antar daerah untuk kemudian mengendalikan kenaikan harga cabai rawit dan wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu perhatian karena produksinya masih terbatas. Sekitar 75 ribu ton atau 63,5% produksi nasional ini tercatat berada di Pulau Jawa. Sementara produksi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu pemasok Indonesia Timur hanya sekitar 3 ribu ton. Kementan melihat pasokan dan Bali, Nusa Tenggara dan Jawa Timur juga dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah timur. Sejumlah petani champion di Jawa Tengah, kata Mardianto, ini juga menyatakan siap memasok daerah yang mengalami lonjakan harga. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Jadi untuk cabai rawit secara nasional itu produksinya di bulan September itu sekitar 119 ribu ton, Pak Sekjen. Tapi memang persebaran produksinya itu yang relatif tidak merata, yaitu sekitar 75 ribu ton itu ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 63,5% dari total produksi nasional, kemudian sekitar 14,8%.
3: Lebih lanjut, Mardianto menyebut Kementan juga terus memperkuat produksi dengan bantuan pengembangan cabai seluas 317 hektar di 36 provinsi, bantuan diprioritaskan di daerah yang defisit dan wilayah dengan tingkat inflasi tinggi. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Konferensi tingkat tinggi antariksa internasional pertama dibuka pada Rabu lalu dengan hampir 120 delegasi asing membahas masa depan luar angkasa. Mulai dari keamanan dan regulasi hingga pengembangan komersial. Namun, beberapa perusahaan luar angkasa besar Amerika Serikat tidak hadir setelah dilaporkan mendapat tekanan dari pemerintahnya. Penarikan diri perusahaan-perusahaan tersebut mencerminkan persaingan yang semakin besar dalam industri antariksa, di mana Washington berupaya mempertahankan superioritas Amerika Serikat di luar angkasa, sementara Eropa berupaya memperoleh otonomi yang lebih besar. Berita olahraga, pemain Persija Jakarta Kerry Memia berharap dirinya dapat merayakan kemenangan bersama Jackmania saat timnya melawan Persib Bandung dalam laga pekan kedua BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, timnya juga memerlukan dukungan penuh dari Jackmania pada laga kandang pertama tersebut. Menurutnya, peran supporter begitu penting dalam mengatrol mental bertanding para pemain. Carey menilai energi yang diberikan supporter dari tribun dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang berjuang di lapangan. Atmosfer positif dapat terjaga sepanjang pertandingan sehingga seluruh elemen Persija dapat menikmati laga dengan nyaman. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SAMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat antisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini Jumat 11 September. Setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp25.000 per gram. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: DPRD Kota Padang Panjang menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usianya yang ke-81. Bersama reporter Nofri. Nofri.
2: Ya, baik pendengar. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi LPP Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak didirikan pada 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imral. Imral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun ini menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas. Imral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah di kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan transformasi dunia digital, Imral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
1: Memperingati Hari Radio ke-81, masyarakat menilai RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bertahan di tengah persaingan media. Bersama reporter Bobby Riawan. Bobby.
3: Ya, baik pendengar, di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, dan semakin pesatnya pertumbuhan berbagai platform media, RRI tetap mampu mempertahankan eksistensinya dalam memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah. Tokoh publik Gorontalo, Martin Taha, mengungkapkan RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi peran RRI sebagai media yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.
4: Dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang tonjokan, maka pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya. Sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat. Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI.
5: Martin Tah yang juga sebagai mantan wali kota dua periode ini menilai RRI selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan melalui penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di daerah. Martin Tah berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan digital dengan memperkuat platform multi-platform tanpa meninggalkan karakter dan fungsi utamanya sebagai media publik. Dari Gorontalo, Bubirawan Pro 3, RRI terus menggara untuk Indonesia.
1: Di usianya RRI ke-81 tahun, Kepala RRI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan. Di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga, bersama reporter Muslimin. Muslimin.
6: Baik, Hana, dari Nunukan dapat kami laporkan memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026 hari ini. Kepala RRI Nunukan, Fayakun Fur, mengungkapkan pencapaian lembaga RRI tahun ini semakin diperkuat dengan jangkauan siaran RRI yang juga semakin meluas hingga menembus wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta aktif menjemput dan berkolaborasi langsung dengan audiens. Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kehadiran RRI dinilai sangat vital karena berfungsi sebagai beranda NKRI yang berhadapan langsung dengan arus informasi dan teknologi negara tetangga. Meski dihadapkan pada tantangan geografis seperti masih adanya wilayah blank spot serta kebutuhan perangkat pemancar yang lebih mumpuni guna menangkis pengaruh informasi luar, RRI Nunukan terus berupaya menyuguhkan program pembangunan bangsa yang dibutuhkan masyarakat. Fayakun menegaskan RRI tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan misi kebangsaan.
7: RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang ke RRI bicara satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
6: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 hari ini, RRI Nunukan juga turut memeriahkannya melalui gelaran RRI Fest yang diisi dengan ajang pencarian bakat bintang radio, aksi sosial donor darah hingga pasar UMKM. Menutup perbincangan, Fayakun menyampaikan pesan kepada warga Nunukan dan sekitarnya agar senantiasa menjadikan RRI sebagai referensi utama informasi yang terpercaya. Imin Muslimin melaporkan kembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengapresiasi RRI di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan berperan meminimalisir disinformasi. Bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
8: Ya, Hana dan pendengar RRI, peran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dan dalam rangka menyebarluaskan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat meminimalisir disinformasi bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kepulauan Sangihe, Rona Lumiu, dalam momentum Hari Bakti Radio ke-81 tahun 11 September 2026. Khusus stasiun LPP RRI Tahuna selama ini sangat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja pemerintah daerah tetap tersosialisasikan kepada masyarakat dengan kolaborasi bersama RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tetap memberi peran untuk menyambung aspirasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi tindak lanjut terhadap program kerja pemerintah.
9: saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Pelansanya dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada RRI atas dedikasinya dan dalam pelaksanaan tugas ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya memberikan informasi komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimais, dan kami berharap juga RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan berita sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Maju terus RRI, Kabupaten Pelansanya, jaya terus, jaya di udara.
8: Selain memberi ucapan selamat, Kepala Dinas Kominfo Sangihe mewakili pemerintah daerah berharap RRI tetap bersinergi dalam berbagai program ke depan demi kepentingan masyarakat. RRI tetap jaya menjadikan media publik yang terus bertransformasi untuk lebih baik dan menjadi pilihan sumber informasi bagi masyarakat. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI Sanggau optimis radio tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat di usianya yang ke-81 hari ini. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto.
10: Ya, momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguat komitmen untuk RRI Sanggau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kepala LPP RRI Sanggau Riswandi mengatakan peningkatan kompetisi pegawai tersebut dilakukan untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Riswandi juga menegaskan peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan memperkuat kompetisi sumber daya manusia di lingkungan RRI Sanggau. Upaya tersebut mencakup wartawan, penyiar maupun pegawai lainnya agar mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan peningkatan kompetisi menjadi bagian dari upaya RRI untuk menghadapi perubahan kebutuhan informasi bagi masyarakat di tengah perkembangan arus teknologi dan juga informasi. Seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sanggau didorong untuk terus belajar dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya.
11: Kita berkomitmen untuk memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, memberikan edukasi ya di berbagai hal, termasuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat. Kita terus meningkatkan kompetensi daripada pegawai kita, ya, baik wartawan, penyiar, dan yang lain-lainnya.
10: Momentum HUT ke-81. Riswandi juga menyampaikan komitmen tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap RRI Sanggau sebagai sumber informasi publik yang terpercaya. RRI Sanggau juga terus berupaya menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang relevan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Frandi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam momen hari ulang tahun RRI ke-81, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati. Berikut Penta Maidita melaporkan. Penta, silakan dengan informasinya.
12: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI hari ini menggelar acara penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan tadi siang acara telah berlangsung dan turut dihadiri oleh Dewan Pengawas atau Dewas, kemudian jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta juga angkasawan dan angkasawati RRI. Dan tentunya pendengar, dalam kesempatan ini Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo ini memberikan

0: Citra, pemerintahan, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dan ya, masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan era ini.
1: Ya, mendengar lebih lanjut, Hendrasmo juga mengingatkan agar para angkasawan dan juga angkasawati ini tidak merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Ia menyebut adanya dinamika teknologi, kemudian juga perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital ini menuntut insan media untuk beradaptasi dan juga tentunya bergerak maju. Dan ia juga mendorong peningkatan kualitas konten, kemudian perluasan jangkauan layanan, penguatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan juga perbaikan tata kelola RRI. Menurut Hendrasmo sendiri, memang hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperjuangkan kepercayaan publik terhadap RRI. Selain itu juga, pendengar, Hendrasmo juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berinovasi dan juga berkolaborasi untuk kebaikan RRI ke depan. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
3: Ya, terima kasih Hana, dan selamat siang para pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Dan tadi pagi pendengar RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Hall Tri Prasetya kantor RRI Palangkaraya, di mana api obor dibawakan oleh perwakilan angkasawan dan angkasawati dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Tengah dan didampingi juga oleh Kepala RRI Palangkaraya beserta tim manajemen yang juga mengenakan atribut khas daerah. Acara ini pendengar turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan, yaitu para pensiunan RRI Palangkaraya beserta jajaran Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya. Dan dalam hal ini Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan sesuai arahan pimpinan, pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat untuk menampung aspirasi. Ini menjadi hal penting yang perlu diterapkan agar RRI ke depannya menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
4: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya, kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani kepentingan publik. Artinya kalau melayani kepentingan publik itu maunya publik seperti apa? Tapi tentunya juga kita akan sesuaikan dengan sebagai lembaga penyiaran publik seperti apa.
3: Dan diharapkan pendengar hari ulang tahun RRI ke-81 ini menjadi momentum bagi para angkasawan dan angkasawati untuk meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu RRI bisa menjadi media yang terus eksis untuk memberikan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nusantara.
1: Komoditas cabai rawit merah di wilayah Tegal kembali mengalami kenaikan harga secara bertahap dalam 3 hari terakhir. Di sisi lain, harga tomat anjlok signifikan akibat melimpahnya pasokan. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan Ma'ruf.
2: Baik pendengar, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar di wilayah Tegal terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp67.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, komoditas tomat justru mengalami penurunan harga yang cukup tajam hingga menyentuh Rp2.500 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Bawang, Kabupaten Tegal, Wahidin menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah kembali terjadi setelah minggu lalu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Ia menyebut lonjakan harga cabai rawit merah dipicu kenaikan bertahap yang terus terjadi sejak beberapa hari lalu. Sementara komoditas bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih cenderung bertahan stabil di angka Rp26.000 per kilogram. Kondisi berbeda terjadi pada komoditas tomat. Wahidin menjelaskan harga tomat terus mengalami penurunan dari biasa dijual Rp6.000 per kilogram, kini hanya bisa dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Pergerakan harga tersebut menunjukkan kondisi berbeda antara komoditas yang diperdagangkan di Pasar Bawang Adiwarna. Cabai rawit merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sementara sejumlah bumbu dan sayuran masih stabil dengan harga tomat yang bertahan pada level terendah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Di tengah terpaan kabut asap, pegawai RRI Palembang melaksanakan upacara HUT ke-81 RRI dengan mengenakan pakaian adat berhiaskan gandik bagi wanita dan tancak bagi pria. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
3: Ya, ratusan pegawai RRI Palembang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI di halaman gedung RRI Palembang Jumat 11 September. Meskipun di tengah paparan kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Palembang, namun upacara pelaksanaan berlangsung hikmat dan penuh kebanggaan bagi angkasawan dan angkasawati RRI Palembang hingga sekitar 40 menit ke depan. Selain hikmat, ratusan pegawai itu juga mengenakan gandik bagi angkasawati dan tanjak bagi angkasawan. Tanjak dan gandik merupakan perlengkapan busana tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan yang diikat di kepala. Salah seorang angkasawati RRI Palembang, Desi, mengungkapkan penggunaan gandik bagi perempuan mempercantik penampilan khususnya bagian muka. Dengan warna tali merah dan pernak-pernik kemasan yang menempel menambah kesan anggun angkasawati RRI Palembang. Nah, seperti apa yang dirasakan oleh angkasawati saat menggunakan gandik ini? Mbak Desi, gimana menggunakan gandik ini? Lebih keren ya terlihat?
4: Iya, penampilan saya jadi terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Menurut saya gandik ini kita harus dilestarikan karena ini adalah untuk jadi ciri khas budaya Palembang, Sumatera Selatan.
3: Sampai selesai penggunaan gandik.
4: Penggunaan tadi setelah acara kita memakai penggunaan gandik sampai selesai acara.
3: Oke, terima kasih Bu Desi. Baik, usai melaksanakan upacara peringatan angkasawan dan angkasawati RRI Palembang melanjutkan acara penyulutan obor Tri Prasetya di ruang aula. Suasana penyulutan juga berlangsung meriah dengan tetap mengenakan gandik dan tanjak hingga selesai yang ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama tanda rasa syukur atas pencapaian yang dilakukan RRI Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Triprasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Disebutkannya, peristiwa menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Dampak kemarau membawa berkah tersendiri bagi para petani tembakau di wilayah Kabupaten Klaten. Mereka sumringah panen cuan seiring harga tembakau yang melambung. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, musim kemarau yang terjadi kurang lebih 3 bulan ini memang cukup membawa dampak berbagai sektor, terutama tentang ketersediaan bersih dan juga rumput hijau. Namun di balik kemarau panjang tersebut ada bidang pertanian ini justru memberikan dampak positif, terutama para petani tembakau di wilayah Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Desa yang berada di wilayah lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut dalam beberapa hari terakhir memang panen tembakau. Harganya di kalangan petani dinilai cukup menggembirakan pada kisaran Rp8.000 per kilogram tembakau basah. Ini juga diakui salah seorang petani, Sihono, kepada RRI.
2: Alhamdulillah tahun ini lumayan harga bagus, terus tanaman lumayan sehat karena musim kemarau-nya panjang dan panasnya bagus. Jadi tembakau-nya kualitasnya bagus, terus kadar airnya tidak berlebihan, terus dijual ya laku lumayan mahal.
3: Kurang lebih per kilonya?
2: Per kilo kurang lebih 8.000 dan 7.500 dari petani.
3: Basah.
1: Siono juga menyebutkan bahwa tembakau basah asal lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut memang dinilai cukup bagus dijual ke perusahaan rokok. Dan Siono yang juga sebagai pengepul tidak hanya membeli tembakau milik para petani di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten saja, tapi hingga ke beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Boyolali. Sementara terkait dengan kondisi para petani tembakau tentunya cukup bergembira dengan harga yang cukup bagus tersebut. Dari Klaten, Adam Sonto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang, Hasan Jailani, menilai radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Bersama reporter Alvin Nuari. Alvin.
1: Ya, baik. Peran strategis radio dalam manajemen krisis kembali disinggung, khususnya di wilayah rawan bencana seperti di Kabupaten Sampang, Madura. Jadi menurut Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sampang, Hasan Jailani, bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern seperti jaringan internet dan seluler ini seringkali menjadi yang pertama tumbang. Dan dalam kondisi blank spot tersebut, gelombang radio menurutnya membuktikan ketangguhannya.
2: Di Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu-isu tentang longsor dan segala macam. Dan kita bisa mengumpulkan informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi.
1: Hasan Jailani menjelaskan bahwa radio berfungsi sebagai last line of defense atau pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang mampu menembus pelosok desa, memastikan warga di daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kuota internet atau stabilitas sinyal. Dan tentunya Mamak sapan akrabnya memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesigapan dalam merespon situasi darurat. Alvin Ari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan HUT ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen hadirkan informasi akurat bagi masyarakat. Bersama reporter Edwin Masud.
1: Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar. Upacara diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Makassar. Kepala RRI Makassar Anomanda Dari bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dalam sambutannya menegaskan semangat peringatan HUT RRI ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI dan harus terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebar luasan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire, siang ini.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Nabire dan Pemkab Nabire memperkuat sinergi bantu masyarakat dan jaga perairan.
3: Arah operasi TNI Angkatan Laut harus semakin jelas dan terukur. Di antaranya pertahankan dan tingkatkan prestasi serta kinerja yang lalu, seperti penggagalan penyelundupan narkotika yang merusak generasi muda.
2: LPPR RI Nabire menggelar upacara dan resepsi Hari Radio ke-81.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nabire menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang berlangsung di Markas Lanal Nabire, Jalan Kaleb Warai Samabusa, Distrik Telukimi, Kabupaten Nabire pada Kamis 10 September 2026. Dalam peringatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut menekankan pentingnya kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi ancaman non-militer seperti bencana alam serta penguatan program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire memberikan apresiasi tinggi dan berkomitmen terus memperkuat sinergi menjaga keamanan perairan Nabire. Laporan selengkapnya bersama reporter Arnold Saudila.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Lanal Nabire berlangsung hikmat. Membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali, Komandan Lanal Nabire Letko Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut tidak hanya dituntut siap menghadapi konflik militer, tetapi juga harus sigap menangani krisis sosial dan bencana alam. Kasal juga menyoroti pentingnya kehadiran TNI AL di tengah masyarakat melalui program unggulan Aku Cinta Laut, Bakti Sosial, serta bantuan kesehatan dan ekonomi pesisir.
3: Arah operasi TNI Angkatan Laut harus semakin jelas dan terukur. Di antaranya pertahankan dan tingkatkan prestasi serta kinerja yang lalu, seperti penggagalan penyelundupan narkotika yang merusak generasi muda dan praktik illegal fishing yang merugikan perekonomian nasional. Amankan sumber daya alam strategis serta ruang laut yang menjadi bagian penting dari kedaulatan dan ketahanan nasional. Serta tingkatkan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Para peserta apel siaga yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian tulus ikhlas yang telah diberikan demi kepentingan bangsa dan negara.
2: Sinergi dan dukungan penuh juga disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire. Hadir mewakili Bupati Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyatakan rasa bangga serta apresiasi atas dedikasi TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Nabire. Burhanuddin Pawenari yang memiliki latar belakang pengalaman panjang di kepolisian menyampaikan harapan agar kolaborasi antara Pemkab Nabire dan Lanal Nabire semakin solid demi terciptanya perairan yang aman dari berbagai praktik ilegal.
4: Tentunya dengan moto Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Kita berharap bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut di Nabire, lebih khusus di usia yang ke-81, TNI Angkatan Laut bisa bersinergi dengan kami, Pemda Kabupaten Nabire, untuk mengawal laut perairan di Kabupaten Nabire. Sekali lagi harapan kami bahwa TNI Angkatan Laut tetap dan terus bersinergi dengan Pemda Kabupaten Nabire dan tentunya dengan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire supaya perairan Kabupaten Nabire betul-betul menjadi perairan yang aman, jauh dari segala praktek-praktek yang dapat merugikan kita semua.
2: Rangkaian upacara peringatan HUT TNI AL ke-81 di Markas Lanal Nabire ini diakhiri dengan suasana penuh kebersamaan antara instansi serta komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim di Kabupaten Nabire. Arlok Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI 5 Oktober mendatang, jajaran TNI Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat di Nabire menggelar aksi penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir pantai Kurowa, Samabusa. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kegiatan aksi hijau ini ditujukan untuk menjaga ekosistem pesisir serta mencegah abrasi laut. Laporan selengkapnya disampaikan kembali oleh reporter Arnold Saudila.
2: Sebanyak 500 bibit mangrove ditanam secara serentak di Pantai Korowa, Kampung Samabusa, Distrik Telukimi, Kabupaten Nabire pada Rabu 9 September 2026. Aksi lingkungan yang dikoordinir oleh Komandan Lanal Nabire, Letko Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi ini diikuti sekitar 150 peserta gabungan dari personil TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, serta warga setempat. Danrem 173 Praja Vira Braja PVB Nabire, Brigjen TNI Vivin Alfianto menegaskan bahwa penanaman mangrove ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan ekonomi warga.
5: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus untuk pengabdian TNI kepada masyarakat. Kalau kita sadari bahwa kalau suatu daerah itu hidup mangrove dengan baik, maka yang jelas yang pertama abrasi itu terhindari. Terus yang kedua, di seputarnya itu pasti hidup biota-biota laut. Contohnya yang pasti itu ada itu biasanya kepiting. Kepiting ini bisa dikonsumsi, bisa diekspor. Mungkin kalau masyarakat ini

0: kita memanfaatkan itu, nanti kita bisa budidaya kepiting, nanti ada dari mungkin dari TNI AL bisa mengarahkan nanti Bapak Ibu sekalian kalau bisa memanfaatkan tempat ini sangat bagus. Termasuk saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup. Kalau kita mau Bapak Ibu, ini mangrove ini kita cari buahnya, kita tanam, nanti itu bisa dijual. Pasti dibeli sama Bapak Pak Kadis.
1: Brigjen TNI Vivin Alfianto juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak merusak atau menebang mangrove yang ada demi dijadikan kayu bakar, melainkan merawatnya bersama-sama agar memberikan dampak perlindungan ekologi dan manfaat ekonomi yang panjang hingga masa yang mendatang. Arlot Saldila melaporkan.
2: Berikan informasi berikutnya, LPP RRI Nabire hari ini menggelar upacara peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus resepsi syukuran di kantor LPP RRI Nabire. Upacara itu akan dipimpin oleh Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib dan diikuti oleh Angkasawan-Angkasawati. Upacara dijadwalkan berlangsung pukul 7 waktu Indonesia Timur dan disiarkan secara langsung melalui Pro1 RRI Nabire. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan resepsi syukuran pada siang hari. Salah satu agenda utama resepsi yakni penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Prosesi ini dipimpin secara terpusat oleh Direktur Utama RRI Indri Hendrasmo dan diikuti seluruh satuan kerja RRI di Indonesia. Rangkaian RRI Fest 2026 sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial dan pembersihan pantai, senam sehat, gerakan pangan murah, donor darah, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga anjang sana kepada purna karyawan RRI Nabire. Selain itu, RRI Nabire juga turut menggelar Bintang Radio 2026 dan berbagai perlombaan internal yang melibatkan keluarga besar LPP RRI Nabire. Peringatan Hari Radio ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Menginspirasi, Mempersatukan, dan Membangun Negeri.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Pendengar, percepatan ketahanan pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire menggelar rakor program pengembangan padi PMAAS 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyinkronkan program pertanian guna memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan hasil panen petani lokal. Robi Vanindi melaporkan.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi rakor percepatan program pengembangan padi, penanganan masa antisipasi darurat pangan, peningkatan produksi PMAAS tahun anggaran 2026 bertempat di aula pertemuan Dinas Pertanian Nabire Kamis 10 September 2026. Kepala Dinas Pertanian Yasor Victor Sawo SPMSI dalam arahannya menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyinkronkan program pertanian guna memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan hasil panen petani di Kabupaten Nabire. Menurutnya, keberhasilan program PAAS 2026 sangat bergantung pada keterpaduan kerja antara pemerintah dan petani di lapangan. Melalui rakor ini, seluruh kendala teknis ditargetkan terselesaikan lebih awal agar target luasan tambahan tanaman dapat tercapai sesuai sasaran. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah Kabupaten Nabire optimis produksi padi tahun 2026 akan meningkat signifikan dan mendukung kemandirian pangan di Provinsi Papua Tengah. Rapat yang berlangsung di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nabire ini dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, perwakilan kelompok tani, serta instansi terkait. Fokus utama pembahasan mencakup strategis distribusi bantuan bibit, penyediaan pupuk bersubsidi, optimalisasi lokasi air irigasi, dan penyiapan lahan potensial di berbagai distrik sentra produksi, diantaranya distrik Nabire Barat dan distrik Makimi.
5: Hari ini, mungkin untuk yang pertama kali, kita baru duduk sama-sama ini untuk rapat koordinasi untuk pelaksanaan program pengembangan padi PMAAS di Kabupaten Nabire ini. Tujuan daripada rapat ini, kita mau membangun sinergitas di antara kita, para pihak stakeholder yang terkait dengan kegiatan ini, untuk

0: Kegiatan pengembangan tadi TMAAS di Kabupaten Nabire ini yang kurang lebih 567 hektar kita dapat alokasi yang tersebar di Distrik Nabire Barat dan Distrik Makini.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Loka Modernisasi Pertanian Papua Tengah Marlin Cornelia Rumbarar, SPMSC, dalam arahannya menjelaskan bahwa PMAAS merupakan program Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Menurutnya, untuk Papua Tengah, program tersebut mendapatkan alokasi sekitar 600 hektar, sementara target kerjasama yang disebutkan mencapai sekitar 606 hektar. Penerapan teknologi menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan program, salah satunya pemanfaatan drone untuk mendukung kegiatan pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
2: Intinya adalah suatu saat nanti diharapkan mungkin tahun depan kita tidak kerja pemupukan atau nanam benih atau pengendalian hama dan penyakit secara manual semprot dengan sprayer, tetap sprayer, tapi bisa menggunakan drone. Jadi mungkin kita di Papua belum, ini kami usahakan biar nanti ada drone, mungkin nanti dihandle oleh dinas atau langsung ke petani operator yang memang dinilai dinas mampu untuk bertanggung jawab terhadap alat-alat ini. Kedepannya nanti sudah seperti itu, jadi kita semuanya pakai drone waktu tanam.
1: Melalui rakor tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan berupaya menyatukan langkah agar target pengembangan padi dapat direalisasikan sesuai rencana dengan waktu pelaksanaan 2026 yang semakin terbatas. Tindak lanjut terhadap kesiapan lahan, benih, pupuk, irigasi, tenaga pendamping, serta teknologi akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua terus memperkuat upaya peningkatan sanitasi masyarakat melalui sosialisasi peluncuran peta jalan sanitasi serta peraturan gubernur tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat STBM yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial di Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Jeffrey Panjaitan menurunkan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua terus memperkuat upaya peningkatan sanitasi masyarakat melalui sosialisasi peluncuran peta jalan sanitasi serta peraturan gubernur tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial di Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Carmel Nabire, Kamis 10 September 2026, dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otsus, Lukas Esos, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. Turut hadir Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adi, mewakili Kepala Baperida, serta perwakilan UNICEF, Reza Hendrawan, dan Yayasan Gapai Harapan Papua. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Bapak Lukas, menegaskan persoalan sanitasi merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang sanitasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat serta keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk perhatian dan kolaborasi 8 kabupaten bersama pemerintah provinsi. Oleh karena itu, keberadaan peta jalan sanitasi dan peraturan gubernur tentang STBM diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sanitasi secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
5: Pemerintah provinsi juga membutuhkan data sanitasi yang akurat untuk menentukan prioritas intervensi. Kita perlu mengetahui bahwa wilayah yang masih menghadapi persoalan sanitasi, kondisi sarana yang tersedia, kebutuhan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah. Kita juga akan mengajak pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi. Persoalan sanitasi yang terjadi di tingkat kampung dan distrik harus menjadi perhatian bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena ini untuk masyarakat. Jadi harus dibikin betul-betul supaya bagaimana pergubnya bisa jadi dengan cepat.
4: Keberhasilan program sanitasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, dan masyarakat. Dengan kerjasama tersebut, berbagai tantangan sanitasi di Papua Tengah diharapkan dapat ditangani secara bersama-sama. Sementara itu, perwakilan UNICEF, Reza Hendrawan, menyampaikan dukungan UNICEF terhadap langkah pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat kebijakan dan perencanaan sanitasi melalui peta jalan sanitasi dan regulasi STBM. UNICEF juga mendorong agar prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, manfaat pembangunan sanitasi diharapkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
6: Salah satu target SDGs seperti kita ketahui bersama adalah akses air dan sanitasi. Nah, Provinsi Papua Tengah ini masih memiliki tantangan yang cukup besar ya di sektor sanitasi karena masih ada sekitar 23% rumah tangga di provinsi ini yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Artinya ada dua sisi ya, salah satunya adalah perilakunya begitu, yang kedua memang masalah aksesnya, sarananya. Pada hari ini kami bersama-sama dengan pemerintah mencoba untuk meningkatkan komitmen gitu ya bersama-sama agar masalah tadi buang air besar sembarangan itu bisa dipercepat penuntasannya begitu. Sesuai dengan peran kami mendorong mengadvokasi kebijakan, kami mendampingi pemerintah untuk proses penyusunan regulasi dalam hal ini peraturan gubernur. Harapannya di dalam kesempatan ini peraturan gubernur dapat didiskusikan dan disepakati ya sehingga bisa disahkan.
4: Melalui peta jalan sanitasi dan pergub STBM, Papua Tengah diharapkan memiliki arah pembangunan sanitasi yang lebih jelas, sekaligus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua berkomitmen melanjutkan kolaborasi guna mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan inklusif bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti informasi harga pangan yang kami rangkum dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini per tanggal 11 September 2026.
7: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kali Bobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Peringati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut Lanal Nabire dan Pemkab Nabire perkuat sinergi bantu masyarakat dan jaga perairan. LPP RRI Nabire menggelar upacara dan resepsi hari radio ke-81. Dengar demikian warta berita sore ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bima Sani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Legacy. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
0: Nabire siang ini.

Ya, berikan masih bersama kami di Persatuan Rina Bire, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengudara melalui pemancar FM 97,6 dan 96,8 MHz. Berikan kami hadirkan musik informasi di ruang dengar Anda hingga pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Hingga kita nantikan bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Nabire dan sekitarnya. Pendengar, selamat sore, sudah dari pagi sampai sore, ini Jumat ya. Saya pikir Senin loh. Iya, hari Jumat ini akhir minggu ya. Dimana akhir dari pekerjaan Anda juga di minggu ini maksudnya ya. Nanti karena besok sudah weekend, Sabtu dan Minggu, jadi pasti mungkin untuk Anda yang punya acara-acara lainnya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mau Anda laksanakan atau lakukan setelah Anda bekerja dan beraktivitas dari pagi gitu ya. Tapi kayaknya istirahat dulu mungkin ya, istirahat dulu sebentar. Setelah itu mungkin agak-agak jam-jam 7 mungkin ya. Bisa beraktivitas kembali. Oke, pendengar, cuaca di luar sana apik sekali ya, tidak panas tapi tidak hujan juga, matahari juga masih ada dan masih terus bersinar, sama seperti kita yang masih dipercayakan Tuhan untuk tetap bersinar hingga hari ini. Itu adalah suatu kenikmatan yang tak dapat dibayarkan dengan apapun gitu ya. Jadi jangan lupa mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan sedari pagi sampai sore ini, bahkan nanti hingga kita kembali beristirahat. Oke, baik pendengara, setelah dan Mas Kapaling dengan senyumlah kali ini untuk Anda, karena ini lagi senja-senja menjelang senja ya. Yang cari sunset, ini dia Budi Doremi dengan Melukis Senja.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan hanya udal yang bodong, investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong.
1: Oh, no.
0: Bohong tuh, kalau ada yang bilang tiap bulan dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi dapat janji dapat persenan yang tinggi, nggak pakai potensi rugi. Itu bodong tuh namanya. Cari investasi yang pasti-pasti saja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk daerah kota Nabire dan sekitarnya. Untuk azan maghrib daerah kota Nabire tepat jatuh pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore, sehingga tarhim akan kami kumandangkan pukul 17.56 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat sore untuk Anda di mana saja Anda berada. Selamat berapa saja sore hari ini bagi Anda umat muslimin dan muslimat yang tengah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Juga untuk Anda yang mengakhiri pekerjaan, tugas tanggung jawab Anda, aktivitas Anda di hari ini dan kembali pulang ke rumah, hati-hati dalam perjalanan, tiba dengan selamat pastinya. Dan pendengar, kami juga menyampaikan terkait dengan rangkaian acara siaran kami di ruang dengar Anda masih akan berlangsung bersama rekan-rekan kami lainnya. Selamat sore pendengar, tetap bersama-sama dengan kami. Rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di sore hari ini, selepas beberapa teman-teman religi muslim mengantarkan Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari ini, kami yang bertugas di Nabire Lintas Sore dan Malam, saya Mun Sambiri, dan rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, ya, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau Hari Radio yang ke-81, 11 September 2006. Kita jalan pukul 19 tepat, ada penyampaian warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua. Kami temani Anda di sore hari ini, ya, ada beberapa informasi dan juga iklan layanan masyarakat dan tentunya iklan ataupun pengumuman. Kami hadirkan temani sore hari Anda. Jelang malam ada beberapa program acara juga kami hadirkan temani malam Anda tentunya.

0: Peningkat dari Nabire Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat fondasi organisasi cabang olahraga sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda olahraga nasional dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar KONI Papua Tengah di kantor KONI Jalan Agobai Girimulyo, Kabupaten Nabire pada hari Kamis sore kemarin. Rakor yang dipimpin Ketua KONI Papua Tengah Yosua Tipagau didampingi Sekretaris Yeki Tobai dan Bendahara. Pertemuan tersebut diikuti perwakilan 32 cabang olahraga tingkat Provinsi Papua Tengah. Ada dua hal yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan itu, yakni penyusunan gambaran umum program kerja masing-masing cabur serta persiapan proses pengukuhan atau pelantikan pengurus cabang olahraga. Yosua Tipagau mengatakan konsolidasi organisasi merupakan tahapan penting sebelum KONI Papua Tengah masuk lebih jauh pada agenda pembinaan dan peningkatan prestasi atlet. Menurutnya keberadaan organisasi cabur yang memiliki administrasi dan legalitas jelas akan mempermudah koordinasi antara pengurus tingkat provinsi dan kabupaten. Dijelaskan KONI Papua Tengah saat ini sedang memetakan kondisi masing-masing cabur. Dari hasil pemetaan ini, cabur dikelompokkan berdasarkan status legalitas dan proses pembentukan kepengurusan.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Nabire sore ini.

0: relas panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.G/2026/PNAP pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.G/2026/PNAP tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga Jalan Poros Sadan Kulusalu Kelurahan Lembang Sadan Malimbong Kecamatan Sadan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire Senin 12 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Alpius Mangawin sebagai penggugat lawan Monica Mangesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pendengar, pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Merauke.
1: Nabire sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Pancasila tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, hias bibir kita. Ia harus menjadi luhur yang kita hayati, yang kemudian Pancasila dengan segala kita bicarakan, ia harus menjadi
2: penyakit.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar kami masih menantikan hubungan dengan RRI Pro 1 Merauke ya, untuk penyampaian warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua pukul 19.09 waktu Indonesia Timur.

Minta ataupun tidak dapat menghadirkan ya penyampaian warta berita Gema Papua yang akan yang dirilai dari RRI Pro 1 Merauke dikarenakan ada gangguan teknik ya yang dialami sehingga tidak dapat dihadirkan. Jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Timur di acara Mimbar Agama di malam hari ini, kembali kami hadirkan beberapa musik dan informasi ke ruang dengan Anda.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Dengar pukul 19.23 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara Renungan Rohani Agama Buddha. Untuk hari ini ya, hari Jumat 11 September 2006, kita akan ikuti bersama Renungan Rohani Buddha yang dibawakan oleh Upasika Nini Prayugo.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Buddha yang disiarkan di RRI Nabire. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah saat hati menemukan ruang.

Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, bulan Agustus selalu membawa suasana meriah yang khas. Bendera merah putih berkibar berbagai tempat di seluruh negeri. Lagu perjuangan berkumandang memberi semangat persatuan dan rasa syukur atas kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan pendahulu kita. Di tengah perayaan kemerdekaan negara kita, sudahkah batin kita terbebas dari ketakutan? Masa lalu, keinginan disukai dan disukai. Tanpa disadari, ternyata kita masih dijajah diri sendiri dengan penuh kemarahan, kecemasan, iri hati, kebencian, keserakahan, dan keinginan yang tak berujung. Disinilah kita perlu memahami makna ruang dalam latihan Dharma. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, ruang yang dimaksud di sini bukan sekedar tempat menenangkan diri, apalagi melarikan diri dari masalah. Ruang adalah jarak batin antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponnya. Kita mungkin pernah marah ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, pernah membalas ketika seseorang memberi kritik tajam, merasa hancur ketika mengalami kegagalan. Sebenarnya kita dapat memberikan ruang sebelum bereaksi marah, membalas atau kecewa dan putus. Neurolog atas Austria, Viktor E. Frankl, mengatakan di atas rangsangan dan respon terhadap sebuah ruang, di dalam ruang itu terdapat kekuatan kita untuk memilih respon, di mana terhadap pertumbuhan dan kebebasan kita. Jadi kita menyadari kemarahan tanpa harus menjadi marah, menyadari kecemasan tanpa harus diliputi kecemasan, menyadari keinginan tanpa harus menuruti semua keinginan. Dan disinilah kita dapat merasakan kemerdekaan batin. Dalam Dhammapada 348, Buddha mengatakan, lepaskan apa yang telah berlalu, lepaskan apa yang datang, lepaskan apa yang sedang berlangsung. Dengan pemikiran yang bebas, sepenuhnya engkau tidak akan lagi mengalami kelahiran dan kematian. Buddha menjelaskan, mengingatkan kita untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga dan mempersiapkan masa depan kita. Kita boleh mengingat masa lalu, tapi jangan terjebak di sana. Kita boleh merencanakan masa depan, asal tidak hidup di dalam kecemasan tiada henti. Buddha tahu, disitulah kesalahan berulang-ulang yang seseorang lakukan. Tubuh kita berada di sini, tetapi pikiran kita melanglang buana entah kemana. Kita hidup di masa sekarang, tetapi batin kita tinggal di masa lalu dan sibuk berlari ke masa depan. Untuk itu, kita membutuhkan ruang untuk membawa kembali kesadaran ke saat ini. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, misalnya suatu ketika kita menerima pesan yang membuat tersinggung dan kesal, janganlah langsung membalas. Berhentilah sejenak, menarik nafas, lalu bertanya, apa yang sedang aku rasakan di dalam diriku? Mungkin bukan pesan itu yang membuat kita kesal, tetapi ada faktor kelelahan, kekecewaan lama, atau perasaan tidak dihargai. Dengan memberi ruang, kita memilih menjawab dengan lebih bijaksana atau tidak menjawab sama sekali. Sesuai prinsip, silent is good. Thich Nhat Hanh mengajarkan, breathing in, I calm my body. Breathing out, I smile. Dwelling in the past, dwelling in the present moment, I know this is the only moment. Sebagai orang tua, ketika merasa kecewa terhadap anak, berhentilah sejenak, lalu bertanya, saya sedang mendidik atau hanya ingin melampiaskan kekecewaan? Pertanyaan ini menciptakan ruang yang mencegah kita menyakiti perasaan anak. Dengan memberi ruang, seorang pekerja dapat turun bermudicita atas keberhasilan orang lain, tanpa harus merasa tertinggal dan menyalahkan diri sendiri. Jadi ruang mengubah cara kita hadir meskipun tidak selalu mengubah keadaan. Dalam Karaniya Metta Sutta dikatakan Sukhinoa Keminohontu Sabesata.

memilih pilihan untuk tidak membalas. Bersedia mendengarkan, memaafkan, mengakui belum tahu atau salah. Jadi berhentilah sejenak, beri ruang karena disitulah kemerdekaan akan kita rasakan. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, kemerdekaan bukan mengendalikan segala sesuatu. Setiap orang ingin hidup berjalan sesuai harapan. Namun siapa yang dapat mengendalikan semua keadaan, menghapus masa lalu atau memastikan masa depan berjalan sesuai rencana. Kemerdekaan bukan berarti mampu mengendalikan segala sesuatu, melainkan tidak selalu membiarkan diri dikendalikan oleh segala sesuatu. Karena itu kita perlu menciptakan ruang di dalam diri sebelum memberikan respon. Ketika memiliki cukup ruang untuk tidak langsung bereaksi, maka kebijaksanaan akan muncul. Jadi bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang masih menjajah batinku? Apakah kemarahan, ketakutan, keinginan untuk selalu diakui, luka masa lalu, atau kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu? Ingatlah, kemerdekaan sejati bukan berarti kita mampu mengendalikan dunia, melainkan ketika kita tidak lagi menjadi budak dari segala sesuatu yang muncul dalam batin. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, meskipun saat ini kita belum bisa membebaskan diri dari semuanya, namun mulailah berlatih memberi ruang dengan menarik nafas, menyadari segala yang terjadi, melihat dengan jernih, dan untuk memilih tidak langsung bereaksi. Karena ketika hati menemukan ruang, kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kebebasan untuk tidak menjadi budak dari apapun yang muncul di dalam diri. Marcus Aurelius mengatakan, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar diri. Sadarilah, dan kamu akan menemukan kekuatan. Pada akhirnya, hati tidak selalu membutuhkan lebih banyak hal untuk menjadi bahagia. Terkadang, hati hanya membutuhkan sedikit ruang untuk berhenti sejenak. Melihat dengan jernih, menyadari bahwa tidak semua hal harus kita genggam. Ketika hati mulai melepaskan, kita menemukan ruang. Ingatlah, bukan karena hidup selalu mudah kita menjadi damai. Kadang kita menjadi damai karena belajar memberi ruang pada hal-hal yang tidak dapat kita rubah. Dan di ruang itulah kita mulai benar-benar merasakan kemerdekaan. Demikianlah siraman rohani agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan penerungan bagi kita seram bersama. Sabe sata bontus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti atau lalui ya, acara mimbar agama Buddha atau siraman rohani malam agama Buddha dan juga beberapa tema-tema religi Buddha. Semoga dengan hadirnya acara ini dapat memberikan kita keimanan ya yang kuat dan teguh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama Anda pendengar kaum Buddhais di mana saja Anda berada. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini di setiap hari Jumat malam atau malam Sabtu di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi melalui radio kesenangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar pukul 19.54 menit, kami temani Anda. Kita jalan pukul 21 tentunya di penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir di malam hari ini temani Anda yang mungkin saja masih melaksanakan aktivitas Anda di hari ini ya. Mungkin saja aktivitas yang belum terselesaikan dari siang hari dan dilanjutkan di malam hari. Tentunya untuk mempersiapkan diri menghadapi kegiatan atau aktivitas berikut ya di weekday di hari Sabtu besok ya dan weekend di hari Minggu. Pendengar dari Nabire, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia diharapkan ya semakin memperkuat perannya sebagai media publik yang menghadirkan informasi akurat sekaligus jadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Harapan tersebut disampaikan pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI yang digelar di Aula LP LPPR RRI Nabire pada hari ini Jumat 11 September 2006. Peringatan ini dirangkaikan dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan daerah, keluarga besar LPPR RRI Nabire, serta sejumlah tamu undangan. Staf ahli Gubernur Papua Tengah bidang pemerintahan, politik dan hukum Martin Ukago hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritsno Wipa sekaligus membacakan sambutan Gubernur. Dalam sambutannya, Martin menyampaikan penghargaan pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap perjalanan panjang RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, perjalanan selama lebih dari 8 dekade menunjukkan bahwa RRI memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. RRI dinilai tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan, serta menjaga ruang komunikasi publik. Tema untuk HUT ke-81 RRI tahun ini yaitu Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dinilai relevan dengan tantangan dunia informasi saat ini. Dengan perkembangan teknologi digital telah membuat arus informasi bergerak semakin cepat, masyarakat dapat memperoleh berita melalui berbagai platform dalam waktu singkat. Namun derasnya informasi juga menghadirkan persoalan berupa penyebaran informasi palsu atau hoax dan konten yang belum terverifikasi. Karena itu pemerintah menilai media publik seperti RRI memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Menurutnya, RRI dapat mengambil peran dalam menjaga kualitas ruang publik dengan menghadirkan informasi yang membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah maupun perkembangan pembangunan. Di tengah banyaknya sumber informasi, aspek kredibilitas menjadi salah satu modal utama media dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat.
2: apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Peringat Kongres Biasa PSSI Provinsi Papua Tengah tahun 2026 digelar di Aula Hotel Yahorin, Kalibobo, Kabupaten Nabire pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Forum ini jadi salah satu tahapan penting dalam proses penataan organisasi sepak bola di provinsi tersebut sebelum memasuki agenda pembentukan kepengurusan definitif. Kongres yang dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gali, LT Sekretaris Jenderal PSSI Papua Tengah Muhammad Haikal Mikael, jajaran KONI Papua Tengah, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Tengah, serta utusan PSSI dari 8 kabupaten. Agenda tersebut diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah kebutuhan organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa. Dan melalui KLB atau Kongres Luar Biasa ini, nantinya proses pembentukan kepengurusan definitif PSSI Papua Tengah akan dilanjutkan sesuai mekanisme organisasi. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Galei dalam sambutannya menegaskan bahwa proses pembentukan kepengurusan PSSI tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan atau rekomendasi pemerintah. Menurutnya, PSSI memiliki aturan dan mekanisme internal yang harus dijalankan. Oleh karena itu, seluruh peserta Kongres memiliki kesempatan yang sama untuk memperpartisipasi atau berpartisipasi dalam proses organisasi.

0: Dalam kesempatan tersebut, Dinas juga menyoroti kepentingnya keterlibatan seluruh kabupaten dalam pembangunan sepak bola di Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa 8 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah harus memperoleh ruang yang setara untuk mengembangkan klub, pemain, dan kompetisi. Pemerintah Provinsi Papua Tengah siap memberikan dukungan terhadap kemajuan sepak bola. Namun dukungan tersebut perlu diimbangi dengan penambahan atau pembenahan internal organisasi, termasuk komitmen pengurus, klub, manajer, dan para pemain. Beliau mengingatkan agar kepentingan pribadi maupun kelompok tidak dibawa terlalu jauh ke dalam pengelolaan organisasi.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kan lo suruh sini. Duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita.
3: Dan gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Intan. Mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1 RRI Nabire.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Daniel, kita masih menantikan pukul 21 tepat dalam penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Satu kabar dari Jakarta, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak menoleransi pembayaran royalti musik kepada pihak yang tidak memiliki hak. Dikatakan pembenahan tata kelola royalti dilakukan untuk memastikan hak pencipta lagu terlindungi dan disalurkan secara tepat. Hal ini dikatakan Supratman Andi Aktas saat memberikan sambutan dalam program Pasti Ada Solusi di Geraha Pengayoman Jakarta pada hari ini Jumat 11 September 2006. Dikatakan salah satu persoalan dalam distribusi royalti adalah belum dilengkapnya data anggota lembaga manajemen kolektif atau LMK. Menurutnya, kelengkapan dan verifikasi data diperlukan agar distribusi royalti dapat dilakukan secara akurat dan mencegah hak pencipta atau pemegang hak cipta diterima pihak lain. Supratman menyebutkan masih ada LMK belum menyerahkan data anggota dan mencatatkan karya musik pada sistem DJKI. Data tersebut nantinya masuk PDLM terintegrasi dengan C ataupun SILM yang dikelola LMKN untuk mendukung penyaluran royalti secara akurat dan transparan. Dikatakan ia memastikan dana royalti yang saat ini dikelola LMKN tetap aman. Pemerintah juga meminta dilakukan audit secara ketat untuk memastikan transparansi pengelolaan dan distribusi royalti.
1: Sob, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekitar pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Linfrastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional
2: energi. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional energi dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan volume, harus mengamankan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia 81 tahun RRI terus melakukan adaptasi inovasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama tempuh perjalanan sampai usia ke-41 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ano Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Ya, dari Jakarta, Hairul Mamputi, GRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal, siapa lagi segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas yang kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu jauh.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau generasi muda kita dapat minum jamu, dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau ISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim.

0: Tim SGZ MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
1: Nabire malam ini.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 21.54 menit waktu Jawa Timur, selanjutnya ke meja ganda untuk kita ikuti acara drama mini radio yang berjudul Panen Harapan. Ya, kali ini di hari Jumat 11 September 2026 kita akan ikuti drama mini radio produksi dari RRI Singaraja.
0: Nabire malam ini.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
8: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang, sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju.
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Nadire malam ini.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Prosatuna Bira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026 bersama saya Manusia Mbeli Pinyaranda. Ada rekan Abjan Adam di teknik, kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan ya, hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Pendengar, beberapa teman kembang dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan menemani malam Sabtu Anda. Kabar seputar tradisional dan budaya Papua dikabarkan dari Kaimana. Klik papua.com. Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur melalui keterampilan pembuatan noken dan panah tradisional. Ajakan ini disampaikan saat membuka pelatihan penguatan kapasitas masyarakat Kampung Wainaga, Distrik Teluk Arguni Atas pada hari ini Jumat 11 September 2026. Isak mengatakan bahwa budaya adalah jati diri masyarakat. Jika budaya hilang, masyarakat kehilangan bagian penting dari identitas dan sejarah yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, berbagai karya budaya yang dimiliki masyarakat merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Keterampilan membuat noken, panah maupun berbagai produk budaya lainnya lahir dari kreativitas dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun. Wakil Bupati mengungkapkan perkembangan zaman tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan budaya lokal. Masyarakat harus mampu menjaga dan mengembangkan warisan tersebut agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan. Ia juga mengajak peserta memanfaatkan pelatihan sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Beliau berharap ilmu yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis budaya lokal.

0: grande. Un kilo de grabar.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
2: Nadire malam ini.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: namanya buah
1: pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya ke pinang baru sirih, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

Ya, pendengar lagu dari daerah Kepulauan Mor, ya, yang dinyanyikan oleh Yandi Voice, Oro Werasu. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Selamat malam bagi Anda. Kita jumpa lagi besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda kita jalan acara Ruang Ridho.

0: Selamat malam pendengar dari Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini di hari Jumat 11 September 2006 dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Afjan Adam. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Line telepon 0984-22074 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Ya, berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Tua.
1: Ini Bapak Tua dan Mama Tua lagi. Ini Mama Tua ada ketawa ini.
0: Oh, selamat
1: ini
0: malam Mama Tua.
1: Ini Mama Tua bicara dulu baru.
0: Silakan, silakan.
2: Malam anak,
0: selamat
2: jana
0: malam.
2: Moda.
0: Jana muda, Mama Tua. Baik.
1: Ya. Ini Bapak Tua lanjut.
0: Iya, silakan Bapak Tua.
1: Ini Bapak Tua pesan lagu dulu. Lagu mancanegara.
0: Mancanegara, Bapak Tua ini biasa main di mancanegara.
1: Main di mancanegara,
0: iya.
1: Jadi. Ya, Bapak Tua pesan lagu dari Vince Gill,
0: siap.
1: Ya, My Kind of Woman.
0: My Kind of Woman, siap.
1: Ya, lagu ini untuk Ibu Enja, Mama Bagus, Amo Winde, Mama Lani, terus Iren,
0: iya.
1: Pak Alex di Pulau Naum, Mansar Mansur. Ini Bapak Tupu Sobat nih sudah jarang-jarang masuk.
0: Mansar ini mungkin sibuk apakah?
1: Itu lagi.
0: Sibuk mundar mandir kah di Kalibobos itu di SD?
1: Mungkin. Ini Mama Suwo.
0: Iya.
1: Saya hampir lupa Mama Suwo. Mama Rumrawer. Terus buat Bapak Topu Sobat Dua ini.
0: Dan Dua itu. Mungkin Anda suka lagu Barat kah?
1: Dan Pace Tanaki.
0: Iya.
1: Ini biasa dengar acara RRI tapi ada disuruh masuk agak susah.
0: Itu lagi.
1: Oke, Bapak Tua lanjut bagi lagu ini untuk menghibur Bunda Ima kah?
0: Di Maumere.
1: Di Maumere.
0: Iya.
1: Ya, Bunda Ima di Maumere. Mama Alfa di Cirebon. Bung X, ini Bung X lagi sama.
0: Dari kalian mana?
1: Yang muncul lagi nih. Oke, Bapak Tua kira siap. Itu saja. Bapak Tua kembalikan calon dan selamat bertugas anak.
0: Siap, selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin. Ya, Bapak Akodiomi ya dari Kalibobo seputaran Pantai Minahase. Vince Gill ya dengan My Kind of Woman. Menjumpa ataupun membuka perjumpaan kita di malam hari ini. Di WhatsApp pada siapakah? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam, mau mereka?
3: Iya dong.
0: Oke. Selamat malam. Iya.
3: Bung Iman. Ada apa ya? Kejadian lagi di Wamena ya?
0: Iya.
3: Ada kejadian lagi di Wamena tadi ya.
0: Kejadian apa, Bunda Ima?
3: Yang biasa-biasa di.
0: Kejadian apa iya, itu? Ya? Kejadian apa?
3: Penembakan.
0: Hmm.
3: Iya toh. Ada temanku Jatura baru kirim ini sudah malam ini, termasuk salah satu orang Momere yang korban.
0: Iya.
3: Iya dong. Tadi ada ulang tahun Ria.
0: Benar.
3: Pantas tadi tidak mengudara tadi.
0: Tadi ada mengudara.
3: Oh ya, berarti bunda tidak ini. Gabung sih gabung tadi, tapi tidak diangkat.
0: Oh, tadi.
3: Tadi siang di dangdut.
0: Tadi siang itu di dangdut tidak diangkat, gitu. Mungkin antri.
3: Oh iya, kira-kira. Karena memang apa? Tersambung sih, cuman mungkin sementara lagu apa? Jadi malam ini lagu apa yang di-share? Oh,
0: malam ini sendiri, ya? Malam ini lagu-lagu itu. Lagu-lagu rindu-rindu. Lagu rindu-rindu. Ruang rindu.
3: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
3: Pasti semua pendengarkan rindu. Iya,
0: berbagi rindu.
3: Dengan Rina Bire.
0: Memori lewat lagu. Iya.
3: Soalnya penyiar terbaik, nah.
0: Waduh.
3: Makasih. Habis belum kenal nama, jadi penyiar terbaik sudah.
0: Siap. Mama Ima, lagu apa boleh ini malam?
3: Lagu apa ya? Kalau Bunda request itu dalam kerinduan, soalnya ruang rindu tuh.
0: Siap, boleh.
3: Oh, dalam kerinduan dari Genesis atau Cari Suta Galung?
0: Dalam kerinduan?
3: Iya, okay. Dalam kerinduan ku menanti sayang.
0: Suaranya bagus itu. Demersis.
3: Demersis kok?
0: Kakak Charles Suta Galung.
3: Ada juga Charles Suta Galung juga ada. Salam-salam dulu ya Iman.
0: Okay, silakan.
3: Atau masih mau lanjut?
0: Boleh, salam.
3: Dan ada antrian ke apa di belakang kah?
0: Itu lagi.
3: Soalnya punya terbaik, jadi kan banyak pendengar, banyak fans.
0: Aduh.
3: Kalau bunda diajak ngobrol lo mau.
0: Oke, siap.
3: Makanya. Oke, minta maaf ya pendengar. Ini sekedar bercanda. Terus salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Salam pertama tentunya ya buat Bung Manuel. Iya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap semangat, salam sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di Nabire semua ya, ada Mak Senja, Arianti, terus Mama Bagus, baru itu yang Bunda kenal jadi. Semuanya saja yang ada di Kabir, pendengar setia, yang ada di Serui juga, yang ada di Jayapura, di Wolven, di Sorong, di Pakat, di Marauke, semuanya. Tanpa disebut satu persatu namanya, semuanya yang selalu setia bergabung di RRI Nabire ya. Selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita malam ini.
0: Amin.
3: Buat Bung Emmanuel ya, tolong. Oke, selamat malam, terima kasih.
0: Kembali kasih.
3: Nanti Bunda WA ya.
0: Siap, bye.
3: Oke. Okay.

0: Ya, Bu Naima dari Maumere NTT. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagu dari The Mercies, Dalam Kerinduan. Masih ada 0988 22 0984 22 074, dan juga di WhatsApp 0813 5494 419. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Mamu.
0: Selamat malam Mamu.
1: Ya, selamat malam. Selamat malam
0: Kak. Yang paling ya. Cantik.
1: Amo.
0: Amo tadi siang makan apa? Amo pulang teramakan kah?
1: Iya. Anda saya bawa ini saya bawa pulang.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal di kakak Yuri. Tapi kupon berhadiah Amo kasih kakak Yuriano.
0: Oke.
1: Okay, pulang jam 1. Dia bilang, anak saya apa sakal di kakak mana baru, Amo pun bawa. Saya ketawa.
0: Siap.
1: Iya. Nih, lagunya tuh, Jangan Salah Menilaiku.
0: Jangan Salah Menilaiku.
1: Iya.
0: Siap.
1: Amo salam bagian pembuka pintu, aku Liomi.
0: Iya.
1: Iya, buat Bunda Tali.
0: Bunda Ima.
1: Iya, Bunda Ima. Amo salam lagu buat yang di Menado dua itu. Iya, amo salam buat Bapak Flores, Bapak Ambon, ya Mas Tumbang, Mas Waro,
0: iya,
1: Manopel, Bunda Puja, Kakak Ros, semua yang di Karamuria, Jalan Jakarta, dan ya amo salam buat Mama dan Bapak, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Mama Cortana di tempat itu tidur kapan?
0: Ah, itu lagi semalam ini.
1: Saya nonton tapi dia main bola.
0: Oh, siapa yang nonton bola?
1: Amo.
0: Oh, Amo nonton bola.
1: Iya. Amo salam buat Setiawam di batas kota. Mama Rahel di belakang, Bapak Rahel, Bapak Kapolsek, sekolah warga darah ini. Amo salam buat Setiawam.
0: Iya.
1: Di kota, ada kakak Ita, Mega, Suci, Jui, Semur, Pale.
0: Iya.
1: Itu lagi. Ya, buat Diono, kakak Yance, Om Tim, kalian buat kakak ini.
0: Iya. Lagi. Baik.
1: Ya, kita dengan di PK.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat datang di kakak Man. Pulang hati-hati di jalan.
0: Siapa mau?

0: Ya, Mawin Desi dari Sipur 3 ya sudah bergabung. Jangan salah menilaiku, Amo, kami pilih yang Rani Simbolon saja ya. Untuk kita dengarkan bersama-sama di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lebat lagi.
0: Selamat malam orang Tondano ini.
1: Iya, orang Tondano menyertai
0: RRI. Waduh, mantap ya, dari Tondano, Tataran, pantau RRI Nabire, pas Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Selamat malam Bunda Iel, kabar baik dang ya.
1: Baik, sehat bahagia. Okay. Mau request lagu?
0: Mau dengar lagu apa ini malam?
1: Lagu dari apa itu kan? Sweet Memory.
0: Sweet Memory.
1: Iya.
0: Sweet Memory dari Andres kan?
1: Oke. Oh iya, Andres apa apa itu? Sweet Memory.
0: Sweet Memory. Yang mana, yang barat kah?
1: Barat.
0: Oh, ada, kalau dari barat ini yang Tumbleweeds. Yang Tumbleweeds kah?
1: Iya, betul.
0: Kasih besar tuh suara radio biar Birman sebelah dapat dengar.
1: Dengar, sebelum Bunda mau menyapa, selamat ulang tahun RRI ke-81.
0: So tambah tua.
1: Tahun ke-81 ini RRI di seluruh Indonesia tetap jaya, tetap eksis, dan tetap lebih maju lagi dan lebih giat lagi.
0: Siap, terima kasih.
1: Sekali di udara tetap di udara. Lanjut pokoknya apa yang pertama buat teman-teman yang sedang bertugas, selamat malam, salam sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Aku warga tersebut tadi mama, salam sehat sekali. Lanjut mau menyapa ada Bang Luhut, Bang Arso juga, ada Pak Junaidi, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Senja, Mama Windaisi, atau Mama Rahel, Mama Bagus, Mama Nusi, Mama Kata, Mama Novel, Mama Ima, ada Biren, semuanya. Salam sehat di keluarga masing-masing, semua-semua juga pendengar penggemar kan, Nabire Persatu. RRI dapat salam semuanya.
0: Aduh, mantap ya, dapat salam semua.
1: Untuk Manuel, makasih. Selamat malam, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.

Ya, itulah Bunda I Maya dari Manado, Tataran, Sulawesi Utara. Sudah bergabung Sweet Memory ya dari Candlewitz. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut pendengar, nanti kami kembali setelah kita dengarkan bersama teman-teman yang sudah di-request.

0: tuh. Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami ya di hari ini, hari Jumat 11 September 2026, dari pagi ya, Nabila Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini di Nabire Lintas Malam, ada saya Manusia Mary Pinyaranda dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini ya, dari pagi hingga di malam hari ini dan berakhir hari ini. Kita jumpa lagi besok pagi di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Sabtu Anda di weekday, tentunya untuk bersiap-siap memasuki akhir pekan atau weekend di hari Minggu. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tuna Bire, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran per 1 RRI Nabire, Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terima salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh ya, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi ya, hari ini Sabtu 12 September 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara, ya, sesaat lagi kami akan hadirkan musik atau lagu religi pagi sampai pukul 5.30, siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bersama Bapak Pendeta Lukas Panduri. Pukul 6 akan disampaikan berbagai berita dalam buletin berita pagi. Dilanjutkan layanan masyarakat ya. Juga opini publik sesi pertama hingga pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua. Kemudian pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 warta berita dari Pro 3 dilanjutkan musik dan informasi hingga pukul 10 ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta musik dan informasi. Ya, sejumlah acara pendengar di siaran Nabire Lintas Pagi pada hari ini. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit. Cuaca Kota Nabire cerah berawan. Pagi hari ini terlihat kabut asap ya melanda sejumlah wilayah termasuk Jalan Merdeka. Ya, kabut asap yang belakangan ini sudah mulai lagi ya terlihat cukup tebal di sejumlah wilayah di Kabupaten Nabire. Ya, menemani Anda pendengar, kami siapkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi berbagai penyanyi. Mengantar kita pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda, pendengar, selanjutnya kita dengarkan siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi setiap siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dalam siaran ini. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, Pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai jendela melihat masa depan. Judul kita saat ini adalah jendela melihat masa depan. Kalau kita lihat fungsi dari jendela saat kita buka, kita dapat melihat pemandangan, keindahan, atau melihat keluar dan dapat melihat beberapa hal di luar sana. Dalam pembahasan ini, ada banyak rahasia yang membuat manusia kadang tidak mengerti dan pahami dan membuat kegelisahan. Berpikir tentang hari depan, apa yang akan terjadi besok, itulah yang terus dipikirkan oleh manusia. Tetapi melalui pembahasan ini, kita sama-sama boleh mengikuti dan memberikan satu jaminan kepastian kepada masing-masing kita bahwa di sorga ada Allah yang mengetahui hari hidup. Dalam Daniel pasal 2 ayat 28, bagian yang pertama dikatakan, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada baginda Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi di dalam Daniel pasal 2 ayat 28, dia katakan bahwa di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Hari depan yang ada di depan kita merupakan rahasia yang kita tidak mengerti dan pahami. Saya tidak tahu besok akan terjadi apa, atau satu jam ke depan akan terjadi apa. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Hari ini saya ada karena Allah yang menolong saya di waktu yang lalu. Hari ini saya ada karena Allah punya rencana dalam kehidupan saya di waktu yang lalu. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada tangan Allah yang sementara menopang dan menyertai kita. Dunia hari ini dipenuhi rasa cemas. Dari gejolak ekonomi, ketidakstabilan politik, hingga ketakutan akan masa depan pribadi. Banyak orang mencari jawaban kemana-mana. Namun ribuan tahun lalu di Istana Babel, seorang raja kafir bernama Nebukadnezar terbangun dari tidurnya dengan hati yang gelisah. Ia bermimpi tentang sesuatu yang besar, namun lupa detailnya. Seluruh penasihat dan ahli jampi Babel gagal menyingkapkannya. Dia memanggil orang-orang pintar, orang berilmu untuk mampu datang dan memberikan jawaban atas mimpinya. Saya bermimpi, tolong memberikan informasi kepada saya. Apa yang mimpi yang saya lihat? Membuat dia gelisah. Dalam kegelisahan itu, ada ancaman yang diberikan kepada orang-orang pintar waktu itu. Kalau kamu tidak mampu untuk memberikan jawaban tentang mimpiku, maka hukuman mati akan menjadi bagian daripada seluruh orang pintar di Istana Babilon. Di tengah krisis hidup dan mati tersebut, tampil Daniel seorang pemuda yang setia. Seorang pemuda Ibrani yang dicatat di dalam Daniel pasal 2, melalui doa dan keandalan pada Allah, melalui doa dan keandalan pada Allah, melalui doa dan harapan kepada Allah, melalui doa dan meminta hikmat kepada Allah. Daniel tidak hanya memberitahu isi mimpi tersebut, tetapi juga membuka jendela masa depan. Sejarah dunia dalam Daniel pasal 2 memperlihatkan kepada kita bahwa sejarah tidak terjalan tanpa arah. Allah dialah yang memegang kendali atas garis waktu manusia. Pada saat raja tidak mampu untuk mengetahui akan arti mimpinya atau isi mimpinya, Tuhan menyatakan itu kepada Daniel, dan Daniel dapat mampu untuk menceritakan kembali kisah yang dilihat.

dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Bagian yang pertama adalah keterbatasan manusia melawan kedaulatan Allah. Para ahli sihir dan astrolog Babel memiliki hikmat duniawi yang terbatas. Mereka berkata kepada raja, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat memberitahu apa yang diminta baginda. Dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-10, para kasdim itu menjawabnya, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang pun, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Mereka berkata kepada raja, tidak ada seorang pun, bahkan orang kasdim, orang berilmu, orang pintar, orang berhikmah di atas dunia ini dapat mampu untuk memberikan informasi terkait dengan permintaan yang raja minta. Di dalam Daniel 2 ayat 10 memberikan satu kepastian jawaban daripada orang-orang pintar kepada raja. Ketika dunia kehabisan jawaban, Daniel menunjukkan kemana kita harus berpaling, kepada Allah yang tidak terbatas. Sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita dewasa ini. Kepada setiap bangsa dan setiap individu, Allah telah menetapkan suatu tempat di dalam rencananya yang agung. Dewasa ini, manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh tali penduga di tangan Dia yang tidak pernah salah. Sehingga Daniel pasal 2 ayat yang ke-28, Daniel memberikan satu kepastian kepada orang-orang berilmu, kepada raja, dan kepada semua pembesar yang ada di istana pada saat itu. Tetapi di sorga, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Allah menyatakan itu kepada Daniel untuk disampaikan, sehingga Daniel menyatakan kepada raja bahwa di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ada Allah yang mengetahui mimpi daripada raja. Ada Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari yang dia nyatakan kepada raja. Dalam tulisan para nabi dan raja, sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita dewasa ini. Kepada setiap bangsa dan setiap individu, Allah telah menetapkan suatu tempat di dalam rencananya yang agung. Dewasa ini, manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh tali penduga di tangan Dia yang tidak pernah salah. Di sorga ada Allah yang tidak pernah salah, yang menyingkapkan setiap rahasia. Sehingga melalui materi ini, firman Tuhan, saya mengajak seluruh pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Apapun kegelisahan kita tentang hari esok, apapun masalah yang kita hadapi tentang hari esok, mari kita datang kepada Allah. Kita ceritakan sebagaimana Daniel beserta dengan teman-temannya. Waktu ancaman mati itu datang kepada mereka, mereka datang kepada Allah, mereka berdoa dan Allah menyingkapkan rahasia itu kepada mereka. Puji Tuhan, melalui mereka, mereka dapat menyatakan kepada dunia pada saat itu bahwa di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Mari kita lihat peta sejarah dunia dalam patung besar yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Melalui mimpi patung yang besar, Allah membukakan rincian urutan kejadian dunia dari masa ke masa. Daniel katakan kepada Raja Nebukadnezar bahwa dia melihat sebuah patung yang sangat besar dan sangat tinggi. Dan melalui patung itu, ada beberapa jenis logam yang terdapat pada patung itu. Yang pertama, kepala dari patung itu terbuat dari emas. Yang kedua, dada dan lengannya dari perak. Yang ketiga, perut dan pinggangnya dari tembaga. Yang keempat, pahat dari besi. Dan yang kelima, kaki besi bercampur tanah liat. Ini adalah beberapa jenis logam yang terdapat dalam patung yang dilihat oleh Tuhanku. Dan setelah dia ceritakan apa mimpi daripada Raja Nebukadnezar, dia memberikan arti juga. Daniel hidup pada tahun 605 BC. Dan dia memberikan informasi bahwa kepala dari emas adalah kerajaan Babel yang akan berkuasa dari tahun 605 sampai dengan 539. Dada dan lengan dari perak melambangkan kerajaan Media dan Persia yang berkuasa dari tahun 539 sampai 331. Perut
dan pinggang berasal dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani yang berkuasa tahun 331 sampai 168. Paha dari besi melambangkan kerajaan Roma yang berjaya pada masa tahun 168 sampai 476 AD. Kaki besi bercampur tanah liat, bangsa-bangsa Eropa yang terpecah dan tidak pernah bisa bersatu secara utuh dari 476 sampai dengan saat ini. Di masa hidup daripada Daniel tahun 600-an, Allah sudah memperlihatkan dia membuka satu jendela melalui mimpi daripada Nebukadnezar untuk kerajaan berganti kerajaan, mulai dari kerajaan Babilon, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Roma, bahkan kerajaan bangsa-bangsa Eropa sampai dengan saat ini. Dan itu terjadi secara berurutan sesuai dengan nubuatan atau yang disampaikan oleh Daniel. Setiap rincian nubuatan ini telah digenapi secara akurat dalam sejarah. Hal ini memberikan jaminan kokoh bahwa firman Allah dapat dipercaya 100%. Buku Daniel menyingkapkan kepada kita sejarah masa depan yang diungkapkan oleh Bapa Surgawi. Nubuatan-nubuatannya mengarahkan pikiran kita pada peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia ini. Saat ini, kita ada di penutupan sejarah dunia ini. Setelah kaki, jari-jari kaki, besi bercampur tanah liat, setelah itu dalam penglihatan itu, ada sebuah batu yang terlepas tanpa tangan manusia, menyentuh tepat di kaki, jari-jari kaki daripada patung itu, dan patung itu hancur berkeping-keping. Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu kala, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia nyatakan dirinya di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-9. Dia katakan bahwa ingatlah hal-hal yang dahulu kala, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dia memberikan satu kepastian kepada kita manusia bahwa dia adalah Allah dan tidak ada yang lain. Bahkan dia katakan akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang mengetahui hari besok, yang mengetahui masalah-masalah tantangan yang kita hadapi. Sehingga dia mengajak dan memanggil kita untuk datang kepadanya. Bagian yang ketiga, batu tanpa perbuatan tangan manusia adalah pengharapan sejati. Bagian terpenting dari mimpi itu terletak pada akhir penglihatan. Sebuah batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia menghantam kaki patung itu hingga hancur. Lalu batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel pasal 2 ayat 34 dan 35. Ini memberikan satu kepastian kepada Raja Nebukadnezar, kepada kerajaan-kerajaan yang akan datang di kemudian, bahwa kerajaan mereka tidak akan pernah kekal. Nebukadnezar berusaha dengan segala macam cara untuk mau mengokohkan kerajaannya. Tetapi pada akhirnya tahun 539, Media dan Persia menghancurkannya dan mereka mengambil alih. Batu itu merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali dan penegakan kerajaan kekal Allah. Kerajaan-kerajaan akan runtuh dan akan datang kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Semua kerajaan dunia akan yang megah pada akhirnya akan runtuh dan menjadi seperti sekam yang diterbangkan angin. Hanya kerajaan Allah yang akan berdiri selama-lamanya. Panggilan ini datang kepada seluruh pendengar RRI dalam melihat masa depan, tantangan, pergumulan yang dihadapi dalam hari-hari hidup kita. Allah melalui kuasa yang dia berikan untuk menolong masing-masing kita untuk kembali melihat panggilan yang dia berikan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kitab Daniel sudah memberikan nubuatan melalui sebuah jendela untuk melihat masa depan, dan peristiwa-peristiwa itu catatan sejarah memberikan informasi bahwa terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Saat ini kita berada di jari-jari kaki. Kita sementara menunggu kerajaan batu. Saat kerajaan batu itu akan menimpa tepat di kaki itu, maka sesuai dengan informasi kebenaran firman Tuhan, kerajaan itu akan membesar dan akan penuhi bumi ini. Kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia memerintah sebagai kerajaan raja selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 15.
Mari kita lihat panggilan relevansi bagi kehidupan zaman ini. Saat ini kita hidup di zaman kaki bercampur besi dan tanah liat. Fase terakhir dari patung tersebut sebelum batu itu menghantamnya. Ini berarti kita sedang berdiri di ambang pintu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan berpengharapan pada dunia. Bangsa-bangsa, sistem ekonomi, dan kekuasaan manusia pasti akan terguncang. Pengharapan kita harus terikat kepada kerajaan sorga. Hiduplah dengan ketenangan dan keberanian. Sama seperti Daniel yang tetap tenang di tengah ancaman hukuman mati karena ia kenal Allahnya. Kita tidak perlu panik menghadapi ketidakpastian zaman ini. Setia dalam doa dan kesaksian. Daniel tidak menyimpan hikmat itu untuk dirinya sendiri. Ia menggunakannya untuk memuliakan Allah di hadapan Raja. Peristiwa-peristiwa yang besar dan menakjubkan sedang terjadi di depan kita. Penggenapan nubuatan sedang berlangsung dengan cepat. Jam-jam masa pertumbuhan sedang berlaku dengan cepat. Kita tidak mempunyai waktu untuk dibuang-buang. Mari kita siapkan diri kita, siapkan keluarga dan orang lain bagi hari Tuhan yang tidak lama lagi. Sebagaimana Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 katakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, jendela masa depan dalam Daniel pasal 2 tidak diberikan untuk sekedar memuaskan rasa ingin tahu kita, melainkan untuk meneguhkan iman kita. Jika seluruh urutan kerajaan dalam sejarah telah digenapi dengan tepat, maka janji kedatangannya yang kedua kali juga yang pasti akan digenapi. Mari kita persiapkan hidup kita hari ini, keluarga kita, agar menjadi bagian dari kerajaan kekal yang tidak akan pernah binasa. Wahyu 22 ayat yang ke-12 sebagai penutup dari kesimpulan kita. Dan aku melihat, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hari ini, Daniel telah menyingkapkan, membuka jendela masa depan kepada kita semua. Peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi di hadapan kita, menjadi catatan sejarah bagi kita hari ini. Mari kita berpegang teguh kepada firman Allah, karena semuanya sudah terjadi. Aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita melakukan kehendak Allah dengan selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga saat kerajaan batu itu datang, kerajaan Allah itu datang, kita adalah orang yang akan dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Untuk menutup kita punya perenungan pada saat ini, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Allah melalui Roh Kudus-Mu dapat menjama setiap pendengar RRI sehingga kami semua dapat membuka hati kami melihat catatan sejarah dunia ini bahwa apa yang disampaikan melalui Daniel pasal 2 ayat 1 hingga 49 akan menjadi satu kekuatan kepada kami untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Karena setiap peristiwa yang disampaikan oleh Daniel itu terjadi sesuai dengan nubuatan. Kami hidup hari ini berada di jari-jari kaki. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berusaha untuk membawa kami jauh daripada Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini menetapkan hati kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, kami adalah bagian, keluarga kami adalah bagian yang akan dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing kami. Kiranya pernyataan-Mu tetap beserta kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti saatnya Buletin Berita Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Kasatpol PP Nabire menegaskan keterlibatan Satpol PP untuk memastikan bantuan cadangan beras yang diberikan pemerintah Kabupaten Nabire benar-benar sampai ke distrik.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk semakin memperkuat perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dorongan tersebut disampaikan staf ahli 3 bidang pemerintahan, politik, dan hukum Martin Ukago saat mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire, Jumat 11 September 2026. Dalam sambutannya, Martin mengatakan keberadaan RRI strategis bagi Papua Tengah yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam, termasuk masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Martin Ukago menyampaikan harapan agar pemberitaan RRI tidak hanya berfokus pada kegiatan pemerintah, tetapi juga mengangkat dampak pembangunan serta suara masyarakat.
3: Saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali menyampaikan bahwa RRI Nabire saat ini menjadi satu-satunya satuan kerja RRI di Papua Tengah. Surya mengatakan RRI juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan RRI di Mimika sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan informasi publik di wilayah Papua Tengah.
4: RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire. Saat ini kami sementara merintis adalah RRI stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Mudah-mudahan RRI Nabire Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah kami bawa terus.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire ditandai dengan upacara dan penyulutan obor secara serentak bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, momentum tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Berita lainnya, Kasatpol PP Nabire menegaskan keterlibatan Satpol PP untuk memastikan bantuan cadangan beras yang diberikan pemerintah Kabupaten Nabire benar-benar sampai ke distrik. Selengkapnya John Devri Panjaitan melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire menuntaskan penyaluran bantuan pangan berupa 15 ton beras kepada masyarakat di 15 distrik. Penyaluran dilakukan dengan pola jemput bola, bahkan distribusi diarahkan hingga ke tingkat kampung. Langkah ini dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan diterima masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Untuk mengawal proses distribusi tersebut, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire mengerahkan 50 personil yang terbagi dalam sejumlah tim. Pengawalan berlangsung selama sepekan mulai 31 Agustus hingga 8 September 2026 dengan menyasar seluruh wilayah distrik yang menjadi tujuan penyaluran. Kepala Satpol PP Kabupaten Nabire, Konstantina Warai, mengatakan pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan beras dapat tiba di lokasi tujuan dengan aman dan proses penyaluran berlangsung tertib. Konstantina menjelaskan, dalam pelaksanaannya, setiap wilayah kampung telah didata sebagai penerima manfaat dengan alokasi bantuan beras yang disesuaikan dengan ketentuan program. Menurutnya, kehadiran personel Satuan Polisi Pamung Praja turun langsung ke lapangan juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses distribusi berlangsung mengingat antusiasme warga cukup tinggi.

0: habis itu apa kan mati semua. Jadi dengan bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat itu sangat membantu sekali untuk mereka begitu.
1: Konstantina berharap bantuan beras yang telah disalurkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia menegaskan, Satpol PP Nabire akan terus mendukung dan mengamankan berbagai program strategis pemerintah daerah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan sosialisasi dan pengujian keamanan kesehatan pangan tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menjamin keamanan serta kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat. Berikut laporan Robi Vanindi.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan sosialisasi pengujian keamanan kesehatan pangan tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menjamin keamanan serta kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari Dharma Wanita, dan para pegawai Dinas Ketahanan Pangan dipusatkan di Dinas Ketahanan Pangan Nabire Jumat 11 September 2026. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Eliezer Koro SPD dalam keterangannya menegaskan bahwa fokus utama sosialisasi ini mencakup standar keamanan pangan, pencegahan kontaminasi saat berbahaya, serta tata cara pengamanan produk segar maupun olahan yang sesuai dengan regulasi kesehatan. Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah masyarakat untuk menjaga standar pangan di wilayah Nabire. Menurutnya, keamanan pangan adalah hak dasar masyarakat. Melalui sosialisasi keamanan pangan berkesinambungan ini, Dinas Ketahanan Pangan ingin memastikan seluruh bahan pangan yang dikonsumsi warga Nabire aman, bebas dari bahan berbahaya, serta memenuhi standar gizi yang layak.
4: Kegiatan sosialisasi pengujian keamanan pangan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu sayur-sayur, buah-buahan, dan daging, ikan, ada juga daging ayam, daging sapi, ikan, ada ikan kering, ikan basah, yang merupakan program Dinas Ketahanan Pangan itu kita melakukan penelitian pestisida khusus untuk tumbuh-tumbuhan. Memang banyak yang belum tahu persis bagaimana itu mengkonsumsi makanan ya atau tumbuhan yang mau disiapkan atau dikonsumsi. Memang tidak, karena sementara ini kan khusus untuk sayur-sayurnya banyak menggunakan pupuk dan lain sebagainya, sehingga kita belum bisa pastikan bahwa yang kita konsumsi itu segar atau alami. Dengan demikian, kami berusaha untuk melakukan penelitian dengan alat pestisida yang diperuntukkan untuk itu, menguji kualitas daripada daging, baik daging sapi dan ikan. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan positif dan negatif daripada kualitas baik itu tumbuhan maupun daging-daging.
3: Melalui kegiatan sosialisasi ini, Dinas Ketahanan Pangan Nabire menetapkan beberapa poin utama: uji sampel bahan pangan, deteksi dini terhadap kemungkinan kandungan zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan lain sebagainya.
4: Memang kita di Ketahanan Pangan itu punya keinginan, ya mudah-mudahan di tahun depan kita bisa ada laboratorium yang tujuannya untuk itu, cek semua tumbuh-tumbuhan atau sayur yang diperjualkan di pasar, itu juga dengan daging. Kami Dinas Ketahanan Pangan, lebih luasnya pemerintah Kabupaten Nabire, dengan alat pengujian keamanan pangan tumbuh-tumbuhan, daging mentah dan daging kering, ikan basah dan ikan kering, itu semoga ibu-ibu, terutama ibu-ibu PKK yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari Dinas Ketahanan Pangan, karena ibu-ibu Dharma Wanita itu adalah ibu-ibu yang suaminya ada di Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu juga, kita juga dari pegawai, baik itu pegawai laki-laki maupun perempuan juga ikut ambil bagian dalam mempelajari bagaimana mutu daripada konsumsi untuk tumbuhan dan daging. Kita berharap bahwa dengan kegiatan ini masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam memilih atau membeli tumbuh-tumbuhan yang akan dikonsumsi dan juga daging.
3: Melalui program yang berjalan sepanjang tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap tingkat kesadaran seluruh rantai pasok pangan terus meningkat sehingga keterjaminan kesehatan dan ketahanan pangan daerah dapat terwujud secara optimal. Robi Vanindi melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya. Korem 173 Praja Vira Braja menggelar upacara serah terima jabatan dan tradisi Korps Komandan Kodim 1718 Intan Jaya di Nabire. Pada Senin 10 September yang lalu, Jabatan Dandim 1718 Intan Jaya resmi diserah terimakan dari Letnan Kolonel Infantri Yonatan Bunai kepada Letnan Kolonel Infantri Reza Fahlevi. Selengkapnya disampaikan reporter kami Arnold Saudila.
5: Bertempat di Markas Korem 173 Praja Vira Braja, PVB Nabire, suksesi kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Darat kembali bergulir. Letkol Infantri Yonatan Bunai STH MKP resmi menyerahkan estafet kepemimpinan Kodim 1718 Intan Jaya kepada Letkol Infantri Reza Palevi Esos. Letkol Infantri Yonatan Bunai selanjutnya dipercaya mengemban amanat baru sebagai Wakil Kepala Dinas Informasi dan Teknologi Waka Infolata Kodam Cendrawasi. Sementara itu pejabat baru Letkol Infantri Reza Falevi sebelumnya bertugas di jajaran Kodam 4 Diponegoro, Jawa Tengah. Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigjen TNI Vivin Alfianto SIP menegaskan bahwa ahli jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan hal yang lumrah demi penyegaran organisasi dan pembinaan karir prajurit.
6: Saat ini maksudnya satu hal yang lumrah di dalam TNI Angkatan Darat dunia. Setiap masa, waktu, ada perubahan, ada refreshing, ada penyegaran jabatan yang senior didorong sama juniornya. Kalau nggak gitu, nanti juniornya nggak dapat bagian. Nah, ini kebetulan Pak Bune ini jabatannya posisinya meningkat naik ke atas di posisi Wakainfulata ya. Wakainfulata Kodam Cendrawasih. Kemudian pejabat baru Pak Riza Palevi dari Kodam 4. Dari Kodam 4 Jawa Tengah di Ponegoro. Kita nanti biar kebijakan-kebijakan yang lama, yang bagus untuk dilanjutkan. Apabila ada yang kurang bagus biar dijadikan evaluasi ke depan diperbaiki. Khususnya berkaitan dengan keamanan wilayah, kemudian kesejahteraan masyarakat. Yang utama kan keamanan ini kalau aman saja, yang lain bisa berjalan dengan baik. Pemerintahan bisa berjalan dengan baik, sekolah dengan baik, kemudian mungkin mama-mama bisa melaksanakan cocok tanam sehingga roda ekonomi berputar di suatu wilayah.
5: Dan Danrem Brigjen TNI Vivin Alfianto juga berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program-program strategis demi terciptanya kondusivitas wilayah serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Arnold Saudila melaporkan.
2: Kerusakan ambulans Puskesmas Agemuga Kabupaten Mimika menyebabkan seorang ibu hamil harus dievakuasi menggunakan sepeda motor. Maksud kami sepeda motor dinas milik anggota Bebin Kamtipmas Polsek Agemuga. Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah perawatan dan masalah teknis kendaraan. Selengkapnya, Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
7: Kerusakan ambulans Puskesmas Agemuga menjadi kendala dalam proses evakuasi pasien, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan di Timika. Kondisi ini terjadi saat seorang ibu hamil, Pangtias Mapayau, harus dievakuasi menuju Bandara Agemuga menggunakan sepeda motor dinas. Pangtias diantar oleh anggota Babin Kamtimas Polsek Agemuga, Brigpol Mutaufik Permana, dan didampingi tenaga kesehatan Agemuga serta suaminya. Dari Bandara Agemuga, Pangtias selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika untuk mendapatkan penanganan medis.
8: Kenapa itu tidak bisa jalan? Pertama masalah teknis. Jadi harus dia punya tenaga mekanik sendiri. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kendaraan operasional yang disediakan oleh pemerintah itu bisa terawat dengan baik. Saya beberapa waktu lalu, saya memang sampai di sana. Dan mereka sudah laporkan bahwa kondisi ambulansnya seperti gitu. Dan memang saya lihat, pertama itu ada beberapa kerusakan yang memang harus butuh perawatan itu dan lain-lain dan musik. Pada tahun 2026 ini kita ada pengadaan juga ambulans untuk Iruga, untuk Ketua Iburu. Kendaraannya, barangnya itu masih dalam proses. Ketika sudah sampai, pasti kita antar sampai ke lokus sesuai dengan peruntukan. Tapi bulan lalu saya waktu dia gimana, memang tidak bisa jalan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Gofret Maturbongs, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kondisi ambulans di Agimuga. Gofret menyebutkan dirinya juga telah melihat langsung kondisi kendaraan tersebut dan menemukan sejumlah bagian yang membutuhkan perawatan. Menurutnya, ketersediaan tenaga mekanik sangat dibutuhkan agar kendaraan operasional puskesmas dapat dirawat dan segera ditangani apabila mengalami kerusakan. Selain perawatan kendaraan yang sudah ada, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga tengah melakukan pengadaan ambulans untuk sejumlah wilayah pada tahun 2026. Pengadaan kendaraan tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan transportasi di masing-masing wilayah.
8: Jadi puskesmas-puskesmas di daerah pesisir dengan pedalaman yang punya ambulans itu ada puskesmas Agimuga, ada puskesmas pesisir itu ada Potwaibu. Nah, mereka diberikan fasilitas penunjang untuk bagaimana bisa melayani masyarakat ketika mereka sakit.
7: Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan ketersediaan kendaraan sekaligus dukungan perawatan dan tenaga teknis agar proses pelayanan serta rujukan pasien dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
10: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
11: Dini hari nanti secara umum.
12: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
13: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
14: Info cuaca.
2: Pendengar, kami sampaikan informasi perakhiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bang Hesron.
14: Ya, selamat pagi, Pak.
2: Ya, informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Bang Hesron, silakan.
14: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya udara kabur, lalu malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari timur laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi diperkirakan cuaca berawan, siang hingga sore diperkirakan cuaca berawan tebal, malam sampai dini hari diperkirakan masih sama yaitu cuaca berawan tebal. Dan perakiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Update ini berisi info distrik-distrik terdampak, serta perakiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Hestron, terima kasih informasi perakiran cuaca. Selamat pagi, selamat bertugas. Ya. Saudara, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Kasatpol PP Nabire menegaskan keterlibatan Satpol PP untuk memastikan bantuan cadangan beras yang diberikan pemerintah Kabupaten Nabire benar-benar sampai ke distrik. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan tetap semangat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Saya Haji Burhanuddin Pawenari, Wakil Bupati Nabire, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia berkat NKRI dan mitra terpercaya dalam membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve. Om, Santi, Santi, Santi Om. Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat berkarya ya di berbagai aktivitas pagi, juga yang menunaikan tugas pada hari ini. Ya, seperti biasa pendengar, akhir pekan Car Free Day mungkin ya pada hari ini, yang akan mengikuti kegiatan Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di Jalan Pepera Nabire. Pada pagi ini juga ada informasi.

0: di Nabire atau di kabupaten lain dan sementara berada di Nabire dan merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Nabire. Ya, perjalanan SMA Negeri 1 Nabire mulai dari SMA persiapan ya sampai sekarang. Hari ulang tahun ke-48 SMA Negeri 1 Nabire. Ya, hari ini mengadakan jalan santai, sehat bersama, eratkan silaturahmi, kuatkan semansa untuk masa depan. Pukul 6.30 ya, hingga selesai. Di layanan masyarakat kami akan sampaikan pendengar sejumlah pengumuman ataupun pemberitahuan.
1: Relas panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.G/2026/P6 pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.G/2026/P6 tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga Jalan Poros Sadan Kubusalu Kelurahan Lembang Sadan Malimbong Kecamatan Sadan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire Senin 12 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Alpius Mangawin sebagai penggugat lawan Monica Mengesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
4: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
5: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
4: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
5: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
4: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
5: Sudah, kok minum saja dulu.
4: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
5: Hah? Cek kesehatan gratis?
4: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
5: Yang dicek apa saja itu?
4: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
5: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
4: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi.

0: Informasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar, sejumlah informasi layanan masyarakat ya di pagi hari ini dari berbagai informasi sudah kita dengarkan. Ya, pendengar, pagi hari ini mataharinya kelihatan lebih besar ya dan agak kemerahan ya. Dan menjadi pemandangan yang menarik ya kalau Anda lihat ukurannya seperti agak besar ya pagi hari ini. Ya, aktivitas warga juga terlihat sudah mulai banyak melintas berkendara di Jalan Merdeka. Baik pendengar, kami akan ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.
2: Saatnya Anda mengikuti opini publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga juga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kita berada di hari Sabtu ya, tanggalnya 12 bulan September 2026. Akhir pekan ya hari ini pendengar, yang berakhir pekan menikmati kebersamaannya dengan keluarga di rumah, karena ada siswa yang hari Sabtu libur ya, jadi bisa berkumpul dengan keluarga menikmati akhir pekan. Dan pendengar, kami ajak Anda di opini publik selalu melalui HP atau handphone atau nomor studio ya, 0984220704, 0984220704 atau 0813-5494-419 ya. Yang ingin berbagi informasi terkait aktivitas pagi juga boleh ya. Kabut asap tadi malam hingga pagi ini masih terlihat ya. Mungkin kembali menggunakan masker untuk aktivitas yang lebih banyak di luar rumah, yang mobilitasnya tinggi ya, berkendara sepeda motor misalnya, para pengemudi ojek atau kurir ya, atau pedagang keliling yang bersepeda motor, juga perlu dipertimbangkan menggunakan masker ya. Sampai tadi malam pukul 9 jumlah hotspot atau titik panas di Papua Tengah untuk Nabire ya, itu totalnya ada 19 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah ada 3, tingkat kepercayaan sedang ada 16 hotspot ya. Kemudian di Kabupaten Mimika tidak terpantau hotspot. Di Paniai meningkat ada 33 hotspot atau titik panas. Dengan tingkat kepercayaan rendah ada 3, tingkat kepercayaan sedang 28 hotspot, sedangkan tingkat kepercayaan tinggi ada 2 hotspot di Kabupaten Paniai. Ya. Yang paling banyak itu di Kabupaten Puncak ada 85 hotspot, 4 tingkat kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan sedang ada 68, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 13 hotspot. Ya, jadi total pendengar untuk Papua Tengah sampai tadi malam pukul 9 waktu Indonesia Timur jumlah hotspot adalah 176. Meningkat ya pendengar. Mungkin aktivitas warga yang masih membuka lahan dengan cara membakar atau api yang muncul tiba-tiba ya dari beberapa wilayah di Papua Tengah. Untuk perlu diwaspadai ya, kegiatan-kegiatan berkebun agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, bagaimana menurut Anda kalau pagi hari ini sekitar tempat tinggal Anda juga apakah berkabut asap ya? Nanti acara opini publik hingga pukul 7 ya, sesi pertama dilanjutkan selepas warta berita nasional sesi kedua. Ya, nanti pukul 8 kami punya satu narasumber ya pendengar terkait kabut asap ya. Belakangan ini kalau diperhatikan memang ya ada warga menyampaikan informasi yang menyampaikan bahwa kabut asapnya juga tebal pada saat beraktivitas berkendara ya ke arah Bandara Baru, juga sekitar Kalibobo ya, kemudian di beberapa wilayah lainnya, Wonorejo, Kali Harapan ya, yang bukitnya biasanya kelihatan tidak terlihat ya. Sekedar informasi agar warga selalu menjaga kesehatan ya, tidak terpapar banyak asap partikel asap ke dalam tubuh. Ya. Baik, pendengar belum ada? Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
5: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
0: Ya, yang berlalu lintas juga pendengar untuk menaati aturan lalu lintas. Tidak perlu terburu-buru ya, termasuk ketika Anda mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Sebaiknya perlahan ya, tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ada beberapa ruas jalan ketika pagi itu jumlah kendaraannya atau jumlah warga yang beraktivitas lebih banyak ya. Di pasar pagi Wonorejo, kemudian di pasar sentral Kalibobo ya, cukup padat warga yang beraktivitas sehingga mobilitas kendaraan yang masuk keluar kawasan pasar sentral Kalibobo ketika pagi juga banyak ya. Kemudian di sekitar Pantai Nabire, pertigaan lampu merah Pantai Nabire sampai ke wilayah Oyehe dan sekitarnya. Ya, untuk selalu menaati rambu lalu lintas, utamakan keselamatan ya. Karena kecelakaan diawali dengan pelanggaran ya. Ada yang belum lampu hijau sudah tancap gas, ada yang masih lampu merah tapi masih menerobos ya. Sering terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Nabire. Kembali kami menyapa pendengar di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, baik yang di kota atau di pedesaan, di Kabupaten Nabire atau di kabupaten lainnya. Kabupaten lainnya di Kabupaten Mimika misalnya, kemudian di Sorong Selatan, di Manokwari Selatan ya, di Ransiki, kemudian di Oransbari, warga masyarakat di sana selamat pagi. Kepulauan Yapen juga, kemudian di Biak Numfor dan Supiori, Manokwari juga selamat pagi ya. Untuk wilayah kabupaten lainnya pendengar, Paniai, Dogiai juga Deyai ya. Karena udara yang dingin di sana jadi aktivitas pagi agak atau belum banyak. Ya, temperatur bisa turun hingga 14 derajat Celcius, bahkan bisa lebih rendah lagi ya di wilayah-wilayah pedalaman seperti Dogiai, Deyai juga Paniai. Wilayah lebih ke atas lagi, Kabupaten Puncak lebih dingin lagi. Ya, belum ada pendengar, kami ajak Anda nanti kita lanjutkan acara opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional dari Pro 3.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan.
3: Ya, mendingan kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Satu yakin pada negara resen satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murip alias Buton Murip, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Satu yakin pada negara resen satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila.
3: Yang berdasarkan Pancasila.
1: Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar dan ganggu MNC bahwa saya berkaitan dengan hal tersebut. Organisasi Papua Merdeka yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan,
4: dari wilayah negara kesatuan
1: Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya menyatakan.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
5: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
6: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
5: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
6: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
7: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
6: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
8: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
9: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
10: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
9: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
11: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah diundang, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati di digital itu kan.
9: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
13: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
14: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
13: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kodek. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
14: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
15: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
14: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
17: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
16: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
17: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
18: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
17: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
19: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
20: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
19: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan. Dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya butuh masker untuk perlindungan diri.
20: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
20: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
21: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Sekaligus satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertib kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
21: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
21: Beberapa pekan terakhir masalah antrian BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya, warta berita baru saja kita dengarkan disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Sementara saat sekarang jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Bersama kembali pendengar acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Ya, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Setengah jam ke depan acara Opini Publik sesi kedua. Tadi warta berita dari Pro 3 mengabarkan tentang hari ulang tahun RRI ke-81, ya. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya. Jadi pendengar, hari radio atau hari ulang tahun RRI tahun ini yang ke-81, ya, dengan semangat transformasi dan pelayanan publik, ya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81. RRI kemarin, ya, upacara berlangsung di semua satker, ya, satuan kerja RRI di semua daerah se-Indonesia termasuk RRI Nabire kemarin. Upacara diikuti seluruh angkasawan-angkasawati atau pegawai LPP RRI, berlangsung dengan sejumlah rangkaian kegiatan, ya. Sebelum hari H kemarin juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan jelang hari radio, ya. Jadi ada hal yang menjadi pesan, ya, dari warga masyarakat agar RRI tampil lebih luas, ya, sampai ke wilayah pelosok untuk memberikan informasi juga edukasi kepada warga terkait berbagai informasi atau berita. Ya. Kami ajak Anda melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ada yang ingin menyampaikan pesan terkait hari ulang tahun RRI yang ke-81? Ya, jadi pendengar, tema hari ulang tahun RRI tahun ini yaitu Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi edukasi kepada warga masyarakat salah satunya tentang, ya, musim kemarau ini, ya, pendengar, disertai dengan fenomena El Nino. Ya, nanti jam 8 kami mengundang pihak stasiun meteorologi BMKG Nabire. Ya, sementara masih ini, ya, masih menyampaikan hal itu kepada stasiun meteorologi BMKG Nabire. Terkait ini pendengar, kabut asap ini, ya, karena informasi dari warga kabut asap menyelimuti kembali wilayah di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Ada yang bergabung, selamat pagi, salam sehat, halo.
1: Halo,
0: iya,
1: selamat pagi.
0: pagi, Pak Guru, salam sehat.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Saya sampaikan untuk Bung Har. Dari data info sedikit dari seorang mama yang kemarin mereka punya tempat berjualan di terminal, pondok-pondoknya dibongkar, terus disuruh untuk ke sebelah masuk di pasar mama-mama Papua untuk berjualan di situ. Mamanya ya tidak papanya, mereka bongkar, mereka bawa ke sebelah, dia mau pasang dia punya pondok, dia cari dia punya papan dan balon. Mungkin ada yang sudah ambil. Jadi dia bicara dia suruh cowok, saya bilang, mama, itu apa program bupati dan gubernur. Dan mama nanti ke kantor bupati kah, ke kantor gubernur kah, minta tolong mereka bantu mama dengan balok dan apa. Nah, pemerintah itu dia tidak boleh lepas tangan. Dia bongkar mama dong punya pondok, jadi dia harus bertanggung jawab kasih bantuan sekedarnya saja.

0: negara dia buat pembangunan, dia bongkar mama kampung pondok-pondok. Dan mama kesana tolong, kalau ada yang dompu mata, dompu telinga, kan dia bantu mama. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan buat Bunar. Mudah-mudahan pagi ini bupati dia punya orang-orang yang kemarin dong kesana bongkar itu pondok-pondok, baik yang di Pantai Mas maupun yang di terminal pasar. Mereka sudah mendengar. Jangan mereka buat mama itu ibarat ayam. Dia punya kandang dibongkar terus kasih tinggal, kasihan mereka.
1: Di
0: kaki kesana kemarin.
1: Pak Guru, di Pasar Mama Papua itu ada bangunan toh yang sudah disiapkan?
0: Iya, ada bangunan, tapi itu ada orang yang punya. Mama ada yang punya. Jadi kalau ada yang masuk, nanti mereka datang, itu siap punya.
1: Nah, itu.
0: Yang sudah dibangun-bangun nanti, itu sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Tapi mama ini dia mau bikin di samping, di luar ya, tidak di apa, di dalam bangunan itu. Nah, dia mau bikin dia pondok di situ. Itu sampaikan buat saya, jadi saya langsung tanya dengan mama itu, tolong nanti mama kesana. Dan mereka asal bongkar mama kampungnya pondok itu, yang lepas tangan, lepas tinggal tamu. Padahal sudah di bangunan itu, itu masyarakat asalkan, tapi ini malah sebaliknya. Oke, itu saja Buhar. Kalau bisa nanti panggil narasumber yang menyangkut kemarin mereka bongkar-bongkar itu, mama-mama dong punya apa pondok-pondok, tapi pembicara enak. Baik yang di Pantai Mas maupun yang di dalam terminal apa, oh iya itu. Oke, Buhar, itu saja.
1: Saya kembali. Baik. Lalu, terima kasih.
0: Kasih. Shalom.
1: Ya, selamat pagi. Shalom. Pak Guru Hobera. Ya, informasi dari beberapa atau mungkin 1-2 pedagang menyampaikan bahwa apa, lapaknya ya, tempat jualannya yang kemungkinan rusak, karena biasanya kalau sudah satu kali bikin mau digeser lagi dia lepas ya, kayu-kayunya. Ya, tadi Pak Guru Hobera ya, baik. Di belakangnya ada lagi. Ya, ini saya ingin mengundang BMKG Nabire terkait ini ya, fenomena kabut asap lagi ini. Tapi nanti kalau dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire mau ikut ya untuk memberikan informasi juga boleh pagi hari ini. Ya, tadi Pak Guru Hobera di Kalibobo. Ya. Ada lagi? Dari Mama Kuo mungkin? Kemarin apa, hari ulang tahun RRI, ya, ada pemerhati juga yang hadir. Ya, ada yang ingin berbagi terkait kegiatan hari ulang tahun RRI ke-81, silakan ya. Saya sambil ini ya, kirim pesan ini di WA. Ya, Jalan Merdeka, lalu lintas ramai lancar, aktivitas warga kami yakin walaupun akhir pekan tetap saja ada. Yang ingin berbagi silakan ya. Aktivitas pagi ini mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan berjualan di sejumlah pasar juga boleh ya.

0: Ada warga juga kemarin pendengar menyampaikan bahwa mereka mendapatkan bantuan beras. Ya. Ada yang mendapatkan satu karung beras bantuan ya. Ada yang mendapatkan dua karung. Di Kelurahan Oyehe itu beberapa warga menyampaikan mereka senang karena bantuan beras kali ini didapatkan ya. Jadi bisa menambah bahan pangan di rumah. Ya. Warga masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan beras dari masing-masing kantor desa atau kampung juga kelurahan, ada yang mungkin baru tahu informasi ini bisa ke kantor lurah atau kantor desa ya, membawa kartu keluarga. Jadi bisa mendapatkan beras, ada yang mungkin satu karung, ada yang dua karung ya. Masing-masing karung 10 kg. Lumayan ya pendengar, bisa untuk beberapa hari. Ya, oke pendengar, sedikit informasi dari Pak Guru Hobera. Saya coba undang pihak pemerintah Kabupaten Nabire, mungkin Pak Sekda ya. Ya, belakangan ini ada informasi juga di terminal Pasar Kalibobo ada permainan anak ya. Jadi anak-anak yang biasa main di Pantai Nabire itu ada pindah tempat ya, permainan anak di Pasar Kalibobo di terminalnya. Ya. Jadi anak-anak bisa main sementara ini untuk hiburan ya, orang tua mengantar anak-anak ke sana. Untuk rute jalan santai dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 SMA Negeri 1 Nabire, ya pagi hari ini dijadwalkan ya. Rutenya itu dari SMA 1 ke Tugu Cendrawasih, kemudian ke Jalan Merdeka, kemudian belok ke kanan ya di perempatan Sinar Pagi menuju Jalan Pemuda. Ya, kemudian belok ke kanan ke arah Jalan Sisingamangaraja. Ya, lanjut ke Jalan Yosudarso menuju finish di Sekolah SMA 1 Nabire. Ya. Demikian ada kegiatan pagi di akhir pekan, salah satunya jalan santai yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Nabire dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 ya. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi Burhan.
0: Iya, selamat pagi. Silakan.
1: Saya kembali lagi.
0: Iya.
1: Masalah sumur-sumur sudah kering.
0: Iya.
1: Jadi tsunami dan apa yang seperti saya sampaikan untuk menghari itu sampai sekarang mereka belum dapat bantuan.
0: Tsunami napan, oke.
1: Okay. Ya, untuk mendapat air bersih. Sumur-sumur mereka sudah kering, mau mandi saja sudah tidak bisa.
0: Iya. Baik. Jadi,
1: nanti tolong sampaikan ke pihak yang berwenang supaya kalau bisa mereka bantu mereka dengan sumur bor.
0: Iya.
1: Jadi seperti apa yang pernah saya sampaikan untuk Bung Har, sampai sekarang mereka belum menyulitkan
0: Betul. Yang di kota juga belum semua selesai ini di mana
1: ya,
0: itu. Ada 5 sumur yang di SP sana, Distrik Nabire Barat juga belum selesai.
1: Iya, jadi seperti itu. Mungkin di kampung-kampung lain ada, tapi belum ada informasi masuk ke apa pihak yang berwenang. Supaya kalau bisa mereka antisipasi ini, iya. Karena musim kemarau bukan. Nah, mungkin saya dengar itu pasti Desember. Itu yang saya dengar. Desember itu baru bisa turun hujan. Sekarang hujan belum bisa turun.
0: Iya.
1: Jadi kita pusumu-sumu itu pasti nanti air bersih sudah tidak ada, sudah bisa kita dapat lagi karena sudah kering.
0: Yeah.
1: Jadi seperti itu. Jadi nanti panggil pihak yang berwenang supaya kita saling bicara, kita kasih sedikit masukan, mereka kita antisipasi ini. Kalau tidak, nanti kita banyak bicara tentang segala macam, tapi masing-masing ini bilang popono, popono.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Baik.
1: Oke. Yeah. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak Guru. Iya, ini bicara air bersih ini memang rada-rada agak-agak susah begitu ya. Karena ya air bersih ya ada warga yang terpaksa beli ya. Tadi malam saja saya di WA ya. Ada yang WA tanya mobil yang jual air bersih itu dia punya nomor berapakah gitu. Saya bilang kalau mau minta air 1-2 gelon ambil sudah ke rumah. Dia bilang saya perlu banyak jadi untuk keperluan di rumah. Jadi agak banyak jadi mungkin beli saja di mobil-mobil itu ya yang bawa tandon itu. Bawa profil tangki ya, jadi saya kasih. Apa sudah dapatkah warga tersebut ya? Ya seperti itu, padahal dia tinggal di kota sini ya. Baik, terima kasih Pak Guru sudah bergabung ya. Warga masyarakat lainnya kami yakin juga punya beberapa informasi, hanya saja belum banyak yang ingin menyampaikan ya. Jadi acara opini publik Pro 1 RRI Nabire setiap hari Senin hingga Minggu 6:30 pagi ya, dilanjutkan sesi kedua 7:30 ya. Ada apa namanya kanal ya, tempat untuk warga memberikan informasi terkait berbagai hal yang ingin disampaikan, menyangkut pelayanan publik, menyangkut kesehatan, pendidikan, juga lain-lainnya. Kita jeda dulu pendengar, atau break dulu sejenak dengan informasi atau selingan berikut ini.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
0: Ya, pendengar, dua informasi layanan masyarakat. Ya, ada hemat air. Ya, memang keadaan sekarang ini harus memberikan kita sikap, ya, perilaku hemat air. Karena setetes itu penting, ya, untuk keperluan sehari-hari. Masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, sudah pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, pagi hari ini cuaca, menurut informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Nabire, udara kabur, ya pendengar, mungkin disebabkan oleh kabut asap. Kemudian siang nanti, ya saya coba lihat dulu ya. Ya, siang nanti cuaca berpotensi cerah berawan, malam nanti berpotensi cuaca berawan, dan dini hari berpotensi berawan tebal dengan temperatur 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 99%, arah angin dari timur laut, ya, dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih 5 hingga 1,25 meter. Air pasang terjadi nanti malam pukul 20 lebih 1 menit dengan ketinggian 1,8 meter. Sementara air surut laut, ya, air laut surut ke depan itu dengan ketinggian 0,3 meter pada pukul 13 lebih 29 menit nanti siang, ya. Baik, tidak ada nih Pak Guru yang gabung. Ya, untuk warga masyarakat yang berkarya, selamat berkarya. Informasi-informasi penting dari Anda menjadi informasi warga masyarakat di wilayah kota atau wilayah distrik lain, ya, di Nabire. Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Guru.
1: Ini saya kembali lagi. Karena tidak ada yang masuk. Saya mau ngomong-ngomong sedikit dengan Bung Hat
0: tentang
1: pembakaran.
0: Pak Guru, suara radionya kecil kan? Iya, silakan.
1: Iya, oke. Kami di Kalibobo pagi-pagi saya buka jendela pintu, kalau begini masih ada kabut asap.
0: Iya.
1: Kabut. Jadi saya bilang ini berarti kita punya lahan di Nabire mungkin masih ada yang terbakar.
0: Betul.
1: Itu orang sengaja ke atau memang dari gesekan-gesekan kayu, rumput, akhirnya terjadi seperti itu karena sudah kering, toh. Tapi ya mudah-mudahan itu dari akibat alam, jangan ada yang sengaja, berarti orang itu orang yang paling, ya, saya mau bicara tapi juga. Ya,
0: okay. Tolong
1: kita jaga, kita punya hutan.
0: Kalau di Yaur,
1: ya,
0: Pak Guru, di kampung bagaimana? Aman? Tidak ada yang terbakar? Tidak ada yang terbakar.
1: Iya, tidak ada yang terbakar.
0: Oke.
1: Di sana itu kan seperti saya pernah bilang sama Bung Ha. Alam itu ibarat mama.
0: Iya.
1: Mama buat kami, secara khusus orang Yahud. Ya, karena alam ini dia memberikan makan kepada kami, baik udara, laut, hutan, sungai. Itu semua memberi makan kepada kita. Kita di sana itu anggap alam ini itu seperti ibu. Ibu yang sedang menyusui anaknya.
0: Yeah.
1: Jadi kita tidak merusak. Kalau bisa kita menjaga. Kita menjaga supaya alam itu yang memberikan hasil yang baik untuk kita. Nah, itu sedikit saya sampaikan untuk Bung Han. Mari kita sama-sama jaga hutan kita, jangan kita sengaja membakarnya. Karena kita membakar hutan, kita sendiri yang rugi. Orang lain tidak. Kita sendiri yang rugi, apalagi kita yang punya tempat itu.
0: Yeah.
1: Jadi rugi sendiri.
0: Nanti ada bencana, masyarakat ya, yang kena.
1: Ya.
0: Kalau ada bencana akibat rusaknya alam, masyarakat yang kena.
1: Iya.
0: Banjir, longsor.
1: Ya. Seperti ya. Itu. Jadi kalau bisa mari, kita sama-sama menjaga alam ini. Ya, kita anggap alam ini ibarat ibu buat kita. Dia memberikan dia punya air susu itu. Kita minum. Ya, keluarkan air susu yang murni dari tubuh kepada kita. Kita minum, kita makan, dan kita hidup bahagia di atas tanah ini.
0: Yeah.
1: Ya, itu sedikit Bung Han.
0: Yeah. Saya terima kasih.
1: Bintang-bintang dengan Bung Han, karena tidak ada yang mas. Oke, Bunda,
0: yeah.
1: Sampai di sini.
0: Selamat pagi.
1: Kembalikan calon. Selamat pagi. Pagi. Selamat bertugas.
0: Yeah. Pak Guru, ya menjaga alam itu suatu kewajiban. Ya. Jadi semua orang, semua pihak menjaga alam, salah satunya hutan, ya. Karena hutan yang tersisa di Indonesia ini tinggal di hanya tinggal sisa di Papua saja. Lain habis. Ya. Kalau Anda ke Jawa sana itu pohon-pohonnya kebanyakan pohon yang sudah ditanam. Bukan pohon hutan asli. Saya sudah tersambung dengan Pak Kris, petani, salah satu petani di SP1 Bumi Raya. Selamat pagi, Pak Kris. Terputus. Oke. Baik, nanti dicoba lagi telepon ya. Mau tanya itu. Pak Kris, saluran irigasi itu ya. Kita coba nanti telepon beliau lagi. Masih ada waktu, silakan pendengar yang ingin bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, informasi pendengar yang terbaru ini ada dari Pak Bupati ya. Iya, tadi beritanya tadi pagi. Iya, tadi pagi itu kalau tidak salah rekan saya Robby Vanindi ya, terkait kegiatan sosialisasi dan pengujian keamanan kesehatan pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ya, untuk informasi ketahanan pangan ya. Kemudian kabarnya juga dari, kalau tidak salah Pak Bupati ya, saya lihat lagi dulu. Ya, masih ada waktu, saya tambah sedikit ya pendengar. Kita sambung saja dengan Astacita, beranda Astacita pukul 8 ya. Saluran irigasi diupayakan cepat selesai sehingga dapat meningkatkan, mengoptimalkan hasil pertanian ya di Kabupaten Nabire. Ya, saya tadi malam baca informasinya. Coba sambil tunggu ya pendengar, ada yang ingin bergabung silakan. Ya, ini informasinya baru dapat. Saya bacakan dulu ya, pendengar. Jadi, Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Salah satu langkah yang sedang dipercepat adalah rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang mengalirkan air hingga ke lahan pertanian masyarakat. Program ini menyasar sekitar 25 kelompok tani di 3 distrik, yaitu Makimi, Nabire Barat, dan Wanggar. Perbaikan jaringan irigasi ini diharapkan membuat distribusi air ke area persawahan menjadi lebih optimal, sehingga kegiatan budidaya tanaman pangan dapat berlangsung lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Bapak Yasor Victor Sawo, mengatakan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penanganan jaringan irigasi tersier. Bentuk pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi infrastruktur di lapangan. Ya, menurut Bapak Yasor Victor Sawo, pekerjaan itu tidak hanya berupa pembangunan atau penggantian saluran, tapi juga mencakup pemeliharaan jaringan yang sudah ada. Ya, bisa pemeliharaan, bisa perbaikan jaringan yang saluran yang mengalami kerusakan, kemudian perbaikan pintu-pintu air. Ya, hal itu dikatakan Bapak Yasor Victor Sawa kepada awak media setelah menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Aula RRI kemarin. Jadi pendengar, perbaikan jaringan tersier menjadi bagian penting karena saluran ini membawa air lebih dekat ke lahan pertanian. Kondisi ini, kondisi jaringan yang mengalami kerusakan dapat menyebabkan pasokan air tidak merata dan mengganggu aktivitas petani. Ya, jadi menurut informasi, petani kesulitan ya ketika tidak ada suplai air dari bendung yang ada di SP1 Bumi Raya. Sedikit informasi yang kami dapatkan ini. Oke, kita cukupkan acara opini publik untuk hari ini. Nanti di beranda Astacita atau obrolan ya, kami akan coba mengundang sejumlah narasumber. Terima kasih Pak Guru Hobera, juga pendengar lainnya yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
6: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, satu lagu dari Mace Purba judulnya Putar Badan, duet dengan Jaka Koret. Ya, pendengar, nanti malam ada hiburan ya untuk warga masyarakat di Kota Nabire dan sekitarnya. Kabarnya ada dua penyanyi datang dari Jakarta yang akan menyanyi ya di panggung. Lapangannya kalau tidak salah di Sabta Marga ya. Ya, penyanyi siapa sih? Ada yang tahu namanya? Iya, penyanyinya Febri gitu, penyanyi dangdut. Ya, mungkin Ibu Lastri bisa ini bilang penyanyinya siapa? Jadi ada dua penyanyi dangdut yang sudah tiba di Nabire dan akan manggung ya untuk warga masyarakat bisa nonton Ajeng Febria dengan Dina Demes ya. Kalau Ajeng Febria sudah tidak asing lagi, penyanyi dangdut ya, dan punya fans tersendiri karena dia baru-baru saja ya menyanyi di panggung dangdut Indonesia. Ya, sudah tiba di Nabire dan siap tampil nanti malam. Ya, jaga ketertiban ya pendengar, jangan sampai berselisih atau bahkan berkelahi. Parkir motornya baik-baik ya. Kalau ada petugas parkir, bilang titip motor, pakai kunci ganda. Jangan sampai Anda pulang selesai nonton motornya enggak ada. Ya. Ini informasi yang kami dapatkan beberapa hari terakhir, ada artis ibu kota yang datang ke Nabire, artis penyanyi dangdut. Pukul 8 lebih 19 menit, pihak BMKG atau Stasiun Meteorologi Nabire menyampaikan untuk jam 8 ada kegiatan Zoom, jadi bisanya jam 10. Oke. Ya, ini Bung Esobio yang menyampaikan ya. Iya. Jadi ada Zoom tadi, pagi ini jam 8. Jadi untuk wawancara atau obrolan nanti mundur di jam 10 ya pendengar. Kami mau tanya, kabut asap ini kira-kira dari mana nih? Ya. Hotspot atau titik panasnya juga bertambah ya. Sampai tadi malam itu sudah lebih dari 100 titik panas di Papua Tengah. Iya, begitu. Mudah-mudahan bisa hujan lagi kayak kapan hari itu ya. Iya, bisa mengurangi titik panas di sejumlah tempat di Kabupaten Nabire. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan sambil saya cari ini ya, cari narasumber yang lain. Ya, narasumber yang lain. Cari narasumber tidak gampang ya pendengar, kadang mereka punya kegiatan yang sudah terjadwal, jadi kita harus menyesuaikan ya jadwal-jadwal yang padat, salah satunya mungkin briefing ya atau rapat atau bahkan Zoom dengan pihak dari pusat dan lain sebagainya. Oke, kita jeda dulu pendengar, ada informasi yang akan kami sampaikan sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, satu lagu dari Bondan duet dengan Vetu Black, judulnya Ya Sudahlah. Ya, sebentar malam minggu ada yang sudah menjadwalkan akhir pekan bersama keluarga ataupun seseorang yang spesial ya, terutama anak-anak muda nih yang punya momentum akhir pekan di saat malam itu lebih wow. Ya pendengar, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kami juga mengundang salah satu warga dan juga petani ya di SP1 Bumi Raya, namanya Pak Kris. Kita coba ajak beliau untuk mengetahui situasi di sana. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, pagi.
0: Selamat pagi. Lagi apa nih Pak Kris?
1: Lagi nyantai Pak.
0: Iya. Saya dengar masih ini ya, saluran irigasinya masih diperbaiki.
1: Iya siap. Infonya sih katanya minggu besok sih katanya sudah mulai mau dialirkan, tapi nggak tahu sudah normal atau masih kecil, kita juga belum dapat kepastian.
0: Iya. Minggu rencana minggu depan.
1: Iya minggu besok ini hari Senin kah kalau nggak salah kemarin.
0: Iya.
1: Pokoknya seperti itu.
0: Jadi kalau betul nanti jadi dialirkan saluran irigasinya sudah bisa dipakai, petani siap-siap untuk tanam.
1: Ya siap terjun ke sawah lagi. Tanamannya sudah nganggur ya sih.
0: Bibitnya sudah siap ya?
1: Kalau bibit sebenarnya untuk masing-masing sudah siap, cuma kan untuk info dari kelompok tani sendiri katanya kan untuk musim ini ada program dari Dinas Pertanian itu yang kita masih belum tahu itu programnya itu jadi atau enggaknya, kita belum dapat info lanjutannya begitu.
0: Jadi rencana nanti didukung oleh program dari Dinas Pertanian.
1: Iya.
0: Tapi programnya belum tahu.
1: Iya belum. Karena kan kemarin sebenarnya dimintanya yang dari awal ditutup itu, cuma kan kemarin ada perbaikan yang saluran irigasi, jadi kan ditunda gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi untuk yang ini kepastiannya, tapi kemarin sudah dari kelompok tani sendiri sudah habis pertemuan juga di Dinas Pertanian sih kayaknya jadi.
0: Oke. Baik Pak Kris, kalau ini irigasinya sementara belum disalurkan air, apakah ada yang pakai itu, pakai swadaya sendiri, ambil sumur bor begitu airnya?
1: Untuk di pertanian di SP1 nggak ada ya?
0: Oh nggak ada.
1: Nggak ada yang maksa untuk, karena sangat apa ya, sangat riskan sekali karena airnya nggak mencukupi juga kita untuk waktunya kita isi air tidak bisa diisi air, jadi nanti malah kita gagalnya malah modalnya itu kalau sampai kita gagal kan gitu yang begitu.
0: Oke. Kemudian untuk kebutuhan air Pak Kris di masa kemarau ini, selain tidak digunakan untuk pertanian atau sawah, sumber-sumber air warga untuk keperluan sehari-hari di rumah itu dari mana?
1: Kalau untuk sumber yang dari untuk keperluan yang di rumah itu kan masih banyak sumur-sumur. Untuk air bersihnya yang kita sampai saat ini kebanyakan kita beli ya, karena sudah kehabisan ya.
0: Iya.
1: Iya, kalau untuk air untuk mandi apa mungkin masih aman nanti.
0: Baru-baru dari Balai Wilayah Sungai Pak Kris, bantuannya sudah berapa kali untuk Bumi Raya SP1?
1: Dari BWS untuk Bumi Raya kemarin saya kurang dapat info, cuma memang saya lihat itu teman ada pengedropan di ini di daerah Wanggar SPC. Ketiga itu yang kita tahu.
0: Iya. Jadi untuk yang berikutnya belum ada ya dari BBS.
1: Belum, Mas. Cuma memang kemarin kan kebetulan teman juga dia ada bawa trek juga, trek untuk jual itu air. Jadi ya mereka kan dipakai.
0: Iya.
1: Itu yang saya tahu. Jadi terus dari Kodim, kalau nggak salah kemarin juga itu berapa kali masuk di SP1 juga.
0: Oke. Jadi Pak Kris sudah nganggur berapa bulan tidak nanam?
1: Ya, cukup lama.
0: Sudah lama ya.
1: Iya, sudah hampir 3 bulan.
0: Jadi harga beras di KUD bagaimana? Sudah mulai naik?
1: Untuk saat ini kita belum dapat info lagi, cuma yang beras kita yang kemarin digiling itu harga masih sama sih. Masih seperti yang lainnya.
0: Iya.
1: Karena kan terakhir kayaknya itu yang digiling terakhir kayaknya yang saya itu kemarin.
0: Oh.
1: Tapi harganya masih sama.
0: Oke. Okay. Baik. Ini ada informasi Pak Kris, apa pendaftaran untuk kelompok tani yang saya masukkan kemarin di grup itu? Iya, untuk kelompok tani data-data apa ya? Saya lupa itu namanya. Saya lihat dulu ya.
1: Iya.
0: Untuk data-data penerima pupuk itu. Pupuk subsidi, ya, dari Kementerian Pertanian.
1: Oh.
0: Iya, kalau di untuk di SP1 bagaimana? Apakah sudah ini, sudah mulai pendataan juga?
1: Yang di SP1 kita belum dapat info kepastiannya itu yang untuk pendataan itu belum. Cuma bahasanya kemarin memang kan pupuk ini sudah mulai dipersiapkan gitu untuk musim yang ini kita mulai mulai ada yang
0: musim tanam berikutnya ya.
1: Iya. Nah, kira-kira berapa itu sudah mulai di daftar dari kemarin. Ada pendaftaran.
0: Kalau menurut Pak Kris, cenderung turun kuotanya atau naik?
1: Kalau kemarin itu kuotanya itu kita tanam, infonya ya, kita tanam 2 hektar ke 3 hektar itu kayaknya pengambilannya satu nama, satu KTP kan. Adanya kita lahan 3 hektar kah 2 hektar itu katanya sih satu nama, cuma kan untuk pengambilannya kita dikasih kayak yang musim kemarin kita agak ini kita ambilnya bisa banyak gitu. Kan kita tahu kalau kita itu kan nanamnya 3 hektar dengan di situ cuma satu nama saja di situ. Jadi kita dikasih bebas lah gitu kita ambil gitu.
0: Okay. Saya ajak pendengar ya Pak Kris, siapa tahu ada yang mau tanya-tanya. Iya, ada yang mau tanya-tanya untuk wilayah SP1 Bumi Raya, ada Pak Kris, salah satu warga Bumi Raya SP1. Minggu depan kabarnya baru akan ini ya digunakan saluran irigasinya, mudah-mudahan bisa teraliri air ke sawah-sawah ya. Untuk aktivitas pertanian bisa kembali para petani bercocok tanam. Iya. Belum ada? Oke. Baik, Pak Kris, harapannya minggu depan bisa ini, bisa kembali teraliri sawahnya, bisa tanam lagi ya. Kalau tanamnya bulan ini, Pak Kris, anggap saja bulan ini akhir bulan begitu ya. Apa perkiraan panennya kapan, bulan berapa?
1: Kalau memang pertengahan bulan besok ini sudah bisa mengalir, kemungkinan tanam itu kan sampai mungkin garapan dulu kan. Garapan, jadi mulai tanam itu kayaknya ada di pertengahan di bulan, sampai di pertengahan bulan, berarti bulan 1 atau bulan 1 itulah, bulan 1 bulan 2 itu sudah masuk panen, sudah mulai panen.
0: Iya.
1: Karena yang kalau memang ada program, jadi programnya itu mungkin kalau dari dinas itu memang jadi kan, kalau bisa dipercepat itu kan tanamnya tanam tabela. Kita tanam berbentuk gabah. Enggak tanam, enggak cabut, dipindah tuh enggak, ini kayaknya tuh programnya yang ke depan ini tabela.
0: Iya. Jadi langsung tanam di sawah, tidak pindah lagi ya?
1: Tidak, itu langsung ditabur di sawahnya itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Dalam bentuk gabah, langsung direndam, begitu sudah mulai keluar, sudah punya tunas itu langsung ditabur. Tapi sekarang sudah banyak alat-alat untuk tanam tabela kan sudah banyak untuk di Nabire sini, di satu.
0: Iya.
1: Sudah punya, jadi ya lebih cepat itu.

0: 2022. Jadi kalau memang ini ada program dari pemerintah itu paritas Ciherang, ya mungkin kita pakai yang itu, ikuti program itu.
1: Iya. Ini saya baca ini umur tanamnya 125 hari.
0: Untuk Ciherang.
1: Iya, Ciherang. Kalau Impari kemarin berapa hari?
0: Kalau Impari 90 hari. Aneh. Ciherang sebenarnya, kalau dulu kita sudah pernah tanam Ciherang, Pak, itu sama sih. Itu 90 hari sampai 95 itu sudah
1: bisa panen. Oh, mungkin tergantung tanahnya juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Kris mewakili teman-teman barangkali bisa menyampaikan harapannya.
0: Untuk harapan sih mewakili teman-teman petani dengan diangkatnya dinas kepala dinas pertanian yang baru ini, ya seperti dulu lebih sering komunikasi langsung dengan petani-petani yang ada di lapangan ini, supaya lahan-lahan yang sekarang sudah produksi ini tidak sampai beralih fungsi gitu, Bu. Karena kebanyakan lahan di sini sudah banyak yang beralih fungsi ke jadi perumahan. Jadi mungkin dari kepala dinas pertanian yang baru ini, mungkin kedepannya mungkin ada program-program baru supaya petani ini mungkin lebih semangat lagi, agar swasembada juga bisa terpenuhi, tercapai. Juga lahan yang sudah produksi ini tidak sampai beralih fungsi seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Kris sudah menyempatkan waktu ya pagi hari ini bisa berbagi dengan pendengar lainnya. Tetap semangat Pak Kris, sabar-sabar dulu ya sementara ini. Baik, ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar bincang saya dengan Pak Kris, salah satu warga SP1 Bumi Raya sekaligus petani ya, yang sudah berapa hari, berapa lama ini atau berapa bulan belum kembali menanam padi karena kering ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, pekan depan saluran irigasinya sudah bisa digunakan. Oke, sudah pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro1 RRI Nabire. Kita berada di acara Beranda Asta Cita ya pendengar. Salah satunya swasembada pangan ini. Ya, beberapa usul dari warga masyarakat beberapa waktu lalu, sagu juga penting ya untuk disosialisasikan menjadi bahan pangan yang juga sering dikonsumsi. Kalau nggak ada beras atau berasnya mahal sekali, bisa mengonsumsi sagu ya, diolah jadi papeda, jadi panganan lainnya yang bisa mengganti sementara atau substitusi ya bahan pangan dari beras. Misalnya satu hari Anda bisa ganti nasi dengan papeda, misalnya untuk makan malamnya atau makan siangnya ya, bisa dua nasi satu papeda. Ya bisa setiap hari seperti itu atau seminggu selang-seling ya. Papeda bahan pangan lokal yang sehat ya. Kandungan gulanya rendah. Ya, juga membantu warga yang merupakan petani sagu ya. Jadi pemangkur sagu ya. Untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire, kalau ke pasar ada lihat

0: mama-mama dorang ada bawa sagu satu tumang, dua tumang ya. Itu tumang itu artinya satu wadah itu. Kalau dulu dari daun sagu ya, sekarang ini dari karung beras. Ya, harganya bisa 200 sampai 250 ribu rupiah. Bisa lama karena dia padat. Dia bentuknya sudah pati, pati sagu. Jadi ambil satu apa itu? Satu ini rantang saja sudah banyak. Bisa dimakan untuk berapa orang. Ya, begitu ya pendengar. Ada yang mau ini mau nanggapi silakan. Kalau tidak ada pendengar, kita sudahi untuk acara Beranda Asta Cita. Oh, sudah ada. Selamat pagi. Halo. Pak Guru.
1: Iya, halo. Iya.
0: Oke, silakan Pak Guru.
1: Iya, ini saya masuk lagi.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Harga harga.
0: Mm-mm.
1: Harga harga ini. Tadi Bung ada singgung sagu. Deh.
0: Betul.
1: Ya, sagu itu dia punya harga dari dulu.
0: Iya, dulu berapa?
1: Sampai sekarang itu masih tetap di atas.
0: Mm-hmm.
1: Beras harga naik, gula naik.
0: Mm.
1: Jadi, mama mau doang jualan itu. Kalau bisa, dong kasih naik untuk harga sagu 300.
0: Iya.
1: Mm. Karena harga sagu itu dari dulu 200 ribu.
0: Iya.
1: Satu karung.
0: Kerjanya susah.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Jadi kerjanya susah. Tapi
0: iya,
1: harganya masih tetap 200 ribu sampai sekarang. Jadi kalau bisa.
0: Cocoknya berapa itu Pak Guru? 2,5 ya?
1: Saya 300 kan.
0: Hmm.
1: Jadi ini apa, harga ini perlu bapak-bapak dia yang duduk di birokrat ya. Kan? DPR dan pemerintah buat harga untuk hasil-hasil lokal yang ada di daerah ini.
0: Betul. Kalau di Paniai itu, Paniai, Kabupaten Paniai, itu warung-warung setiap hari Kamis harus ada ubi. Nah, Bire, mungkin Kamis begitu harus ada sagu ya di warung-warung itu. Atau papeda
1: iya,
0: kah?
1: Betul.
0: Hmm.
1: Betul, itu makanan lokal ya.
0: Seminggu sekali.
1: Itu juga bagus.
0: Hmm.
1: Itu kita mau lihat. Anak-anak yang di kampung-kampung makan sagu. Nampu otak bagus. Saya kasih contoh. Bapak-bapak dulu yang sudah tidak ada.
0: Hmm.
1: Cara bus, bapak dulu yang pada anak kami.
0: Iya. Yeah.
1: Itu dari kampung. Tapi otak itu gitu. Dalam makan sagu.
0: Mm-mm.
1: Itu ya, sekarang malas biasa makan sagu, jadi di sekolah itu otak tumbuh. Akhirnya putus sekolah, menganggur, jangan bikin masalah. Terus itu ke sana kemarin, secara khusus mabuk di sini, di jalan. Ya kita dari itu.
2: Jadi sagu,
0: iya, betul.
1: Sagu itu harus kita hargai. Jadi bapak dia yang duduk di atas itu tolong buat pendek supaya sagu ini itu harga di pasaran itu naik. Harga 200 itu dari dulu sampai sekarang itu sudah sagu dia harga. Kalau bisa harga naik 300 atau 400.
0: Hmm.
1: Satu karung.
0: Iya.
1: Supaya mama-mama pengolah sagu yang ada di satu kampung, mereka juga merasakan kesejahteraan itu. Tapi kalau bapak-bapak dan duduk di atas, tidak buat sesuatu di masyarakat kecil, nah itu. Nanti datang dia musim baru biar. Dia manggur di masyarakat kecil di bawah itu.
0: Hmm.
1: Padahal naik duduk, sudah lupa. Yang ini maaf ya, Bung Har.
0: Yeah.
1: Ini saya bicara supaya kalau bisa DPR dan apa pemerintah tolong buat perda. untuk tanaman-tanaman lokal, misalnya sagu itu dia kuat ya. Kalau bisa naik. Terus yang berikut kelapa. Kelapa ini saya lihat dari dulu sih. Orang yang punya uang dia mainkan harga. Itu biasa dia harga satu buah yang berat ya, berat. Itu kalau dia bawa ke kota satu buah itu 10.000. Sedangkan kalau dia turun di kampung-kampung, misalnya masih tiga buah yang besar dia beli harga 10.000.
0: Iya.
1: Itu. Sedangkan dia jual satu buah 10.000. Jadi tiga buah yang dibeli harga 10.000 di kampung-kampung itu sudah dia untung 20.000. Dia beli harga 10.000 tiga buah. Dia jual 10.000 satu buah. Nah ini.
0: Yeah.
1: Jadi ini saya bicara pada ini supaya yang duduk DPR dan pemerintah tolong buat perda, buat kelapa, harga sagu, harga siri yang sekarang sudah meningkat sampai 300-500 ribu. Tolong
0: baik.
1: Buat perda.
0: Ya.
1: Ya, menghari itu saja itu saya.
0: Ya. Baik. Oke,
1: baik.
0: Terima kasih Pak Guru. Harga acuan ya, jadi ada patokan harga yang apa diatur ya dalam suatu pembahasan di pemerintah kabupaten misalnya. Jadi harga acuan untuk komoditas tertentu yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Ya, ini untuk membantu melindungi harga jual produk-produk tertentu seperti tadi sagu, kemudian kelapa ya, sirih-sirih sudah 500.000 per kilogram kemarin lalu. Ya, kemarin saya dapat informasi dari warga sampai mama-mama dong berkelahi gara-gara tidak dapat sirih di pasar Oyehe kemarin informasinya, tapi mama-mama itu berebutan baku rampas sirih yang datang di pasar sampai ada yang tidak dapat itu tanggal 10 ya. Halo, satu lagi kalau ada ya. Jadi harga acuan ini bisa dibahas mungkin ya, jadi pertimbangan untuk menjaga, melindungi sejumlah komoditas tertentu yang dihasilkan warga. Halo.
2: Halo, shalom.
0: Ya, Dai, shalom. Silakan.
2: Ya. Ini saya mau bicara khusus tentang sagu. Papeda itu, kalau kita pikir-pikir deh, kepanjangan itu papeda itu Papua Penajamai.
0: Iya.
2: Yeah. Damai itu kan diartikan lebih luas.
0: Iya. Yeah.
2: Saya kerja dengan misionaris selama 21 tahun. Dan mereka punya makanan pokok itu papeda. Mereka minta saya bungkus dan saya kirim untuk mereka. Lalu saya tanya, kira-kira papeda itu vitamin apa? Misionaris bilang, oh luar biasa, ini Dr. Powell di Mulia. Beliau bilang, itu papeda itu penjamin utama bagi jantung manusia. Itu sebabnya kami setiap misionaris di atas tanah Papua, dulunya Irian Jaya, toh. Kami senang sekali, dan ini kami kirim ke luar negeri. Untuk keluarga kami makan di luar negeri. Yeah. Karena kami sudah adakan penelitian, papeda itu luar biasa. Nah, ini saya sengaja angkat sehingga bisa membuka wawasan kita berpikir bagaimana fungsinya papeda itu ke depan.
0: Jadi dai ini banyak orang yang belum tahu ya.
2: Iya.
0: Banyak orang belum tahu, katanya kalau belum makan nasi belum kenyang.
2: Betul, itu nyata. Jadi kalau kami, kalau misionaris itu dia senang makan waktu dingin. Karena dia bilang waktu panas itu hanya pengaruh panas, kita sudah rasa kenyang.
0: Oh.
2: Nah, kalau dingin kita kenyang tapi langsung jadi obat.
0: Iya.
2: Untuk tubuh kita.
0: Baik.
2: Jadi saya pikir-pikir, wah ini bagus sekali kalau pemerintah daerah pikirkan bagaimana supaya sagu yang masyarakat punya di sana itu diperhatikan. Sehingga ini berguna bagi masyarakat yang ada.
0: Betul.
2: Lebih khusus juga untuk MBG sekarang. Kalau bisa ini masukkan di dalam menu yang sementara MBG jalankan. Hanya itu, kembali ke tadi yang kata bilang masyarakat belum tahu.
0: Betul.
2: Nah, mungkin itu saja, Kak.
0: Iya. Makasih.
2: Shalom, Tuhan berkati.
0: Selamat pagi, shalom Bapak.
2: Pagi, salam sehat.
0: Dai Numberi di Oyehe. Ya, ini yang perlu di ini ya, diinformasikan ke masyarakat bahwa konsumsi papeda itu sehat. Saya coba cari literasinya, ternyata papeda itu mengandung banyak mineral dan vitamin ya. Ada kalsium untuk tulang, ada zat besi untuk apa? Darah ya. Biasanya orang kalau kurang darah itu dia kurang zat besi ya, mata kunang-kunang gitu. Kemudian vitamin ya dalam sejumlah saripati sagu. Jadi sumber energinya dari karbohidrat kompleks di dalam sagu yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian serat alami membantu melancarkan pencernaan. Ya, karena bentuknya itu yang gel, gel itu kayak lem ya. Dan menjaga kadar gula darah. Ya, jadi kalau Anda sering mengonsumsi sagu, tapi jangan terlalu sering karena dia asam ya. Harus kombinasi, satu hari bisa sekali, misalnya saat siang. Pagi sarapan, siangnya papeda, malamnya atau sore nasi. Saya pernah hajar 5 hari itu papeda, terus tiba-tiba asam lambung saya naik ya. Saya tanya teman, dia bilang jangan tiap hari, apa papeda saja harus campur nasi. Begitu ternyata, ya saya rasa ringan ya waktu makan papeda tidak pakai nasi. 5 hari saya coba, saya tes. Hasilnya bagus, cuma asam lambung agak naik. Jadi 1 hari harus kombinasi ada nasinya. Sedikit informasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan pemerintah ya, supaya melindungi pangan lokal dengan memberikan ruang. Salah satunya papeda bisa dikonsumsi sepekan atau seminggu sekali ya, seperti di Paniai. Itu warung-warung rumah makan harus siapkan petatas makanan lokal ya, atau keladi di menu hari Kamis ya. Kalau tidak, nanti dia pun nasi-nasi ke apa itu dong buang. Oke, kita cukupkan ya pendengar acara Beranda Astacita untuk hari ini, sambil kita nantikan Warta Berita Nasional Pro 3.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mendengarkan Warta Berita disiarkan dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, pensi, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate